0: negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu?
9: Bu, ada.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPH tahun ini, KPAI menganggap itu karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
0: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association Aang Sunaji dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

ya dulu mulai jadi pilihan gitu kalau ekskul. Nah, kalau pramuka ini yang paling ingat ya kalau nggak camping ya kan nginap di sekolah, pokoknya banyak kegiatan lah. Nah, ternyata juga peran pramuka ini kan juga terus berkembang ya dengan zaman, juga punya macam-macam nih kegiatan, juga kontribusinya juga ada. Dan untuk itu nanti kita akan berbicara seputar kontribusi gerakan pramuka terhadap pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan daerah. Nanti juga khususnya ini mengenai ada pramuka yang belajar mengawasi keamanan obat dan makanan. Nah, ini di bawah binaan Balai POM Bengkulu. Jadi ada Sakapom Bengkulu. Jadi Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan. Wih, keren ya. Jadi pasti mereka nih udah punya bekal yang cukup lah gitu untuk juga bisa mentransfer lagi ilmunya nanti, pengetahuannya mengenai obat dan makanan. Dan nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, juga pastinya ada anggota pramukanya juga di Bengkulu pagi ini. Pukul 8 pagi, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 Unggul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 8 pagi kami akan ajak Anda untuk kembali mengikuti, juga bisa bergabung di Bengkulu Menyapa yang juga kami hadirkan untuk program ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Anda bisa tinggalkan komentar di live chat nanti, dan kita akan berbicara seputar kontribusi gerakan pramuka terhadap pemberdayaan masyarakat, juga pembangunan daerah di Bengkulu. Dan pagi ini sudah hadir salah satu narasumber kami, ini pembina Saka POM Bengkulu, Kepala BPOM di Bengkulu, Bapak Kodon Tarigan, yang nanti juga akan banyak juga bercerita mengenai gerakan pramuka di bawah binaan Balai POM Bengkulu. Dan juga Anda bisa bergabung ya di WhatsApp untuk 0811 7307079, atau juga telepon langsung boleh nanti di 0736 7321995, dan juga di komentar bisa ditinggalkan di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami sesaat lagi di Bengkulu pagi ini.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi pendengar juga pemirsa. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda di Bengkulu Menyapa untuk kebersamaan kita hingga pukul 9 nanti. Anda bersama saya Haryansyah, dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan berbicara seputar kontribusi atau peran dari gerakan pramuka untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan di daerah di Bengkulu. Dan kami juga menyiarkan ini di channel RRI Net Bengkulu di YouTube channel, dan juga Anda bisa dengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di 92.5 FM. Dan pagi ini tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama kami narasumber yang pertama. Saya sapa dulu, selamat pagi Bapak Kodon Tarigan SSI, apoteker, kepala BPOM di Bengkulu sekaligus juga pembina Saka POM di Bengkulu. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, salam pramuka.
1: Salam pramuka. Sehat ya, Pak ya?
2: Sehat.
1: Semangat ya. Dan terus juga didampingi ini juga, ini Saudara Muhammad Fadli Dwi Setia Anugrah, Ketua Dewan Racaka Putra. Halo, selamat pagi.
3: Salam pramuka.
1: Salam pramuka. Baik, nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau informasikan juga untuk pendengar bisa bergabung di WhatsApp 0811 7307079, dan juga telepon di 0736 7321995, dan juga di live chat kita di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Nah, saya ke Pak Kodun dulu. Ini pembina Saka POM di Bengkulu. Nah, ini boleh cerita sedikit Pak, Saka POM ini apa Pak?
2: Ya, nah, ya selamat pagi pemirsa semuanya. Jadi Saka POM ini merupakan yang merupakan suatu langkah baru daripada Badan POM, di mana di tahun 2025 tahun lalu, dan masih baru. Jadi kita setelah disetujui menjadi satu Saka. Saka POM, yang namanya Saka POM, kalau misalkan ada di kesehatan kan ada bakti usada ya, nah, Saka usada. Jadi Saka POM ini lahir dan baru, dan tentunya dengan tujuan atau dengan semangat bahwa Badan POM itu juga ikut turut serta berpartisipasi dan ikut aktif dalam membangun membangun sumber daya manusia yang bisa berkontribusi kepada generasi muda. Jadi mengapa Saka POM ini ada? Karena kita perhatikan dan kita lihat bahwa satu-satunya organisasi kepemudaan yang aktif dan juga terus secara kontinuitas melakukan pembangunan baik sumber daya maupun ikut serta dalam pembangunan di Indonesia. Jadi itulah merupakan latar belakang kita mengapa Saka POM ini dibentuk.
1: Oh, oke, okay. Jadi ini baru 1 tahun. Benar. Keberadaan dari Saka POM ini, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan. Dan ini mereka dari mana saja nih Pak, ini anggotanya?
2: Anggotanya tentunya yang pertama ya tentu dari internal Badan POM ya. Itu satu. Yang kedua tentunya semua yang ada di pada saat kita membuka Saka ini kan harus ada dukungan dari Kuarda dan Kuarcap. Nah, tentunya semua anggota-anggota yang ada di bawah Kuarda dan Kuarcap sampai ranting. Nah, jadi tentu yang selama ini aktif di Pramuka ini adalah sekolah, mulai dari tingkat SD sampai tingkat kuliah. Jadi tentunya pemuda-pemuda, itulah semua keanggotaan yang aktif, yang kedepannya memang nanti bisa kita sama-sama berkolaborasi dan berkontribusi seperti
1: itu. Oke, jadi berarti ini bisa dibilang hampir semua anggota pramuka yang ada di Kuarda Bengkulu ini jadi anggota Saka POM gitu Pak?
2: Harapan kita seperti itu.
1: Oke.
2: Nah, walaupun sekarang belum semua ya. Nah, jadi yang sudah terbentuk sakanya ya kan, dari yang dimana sudah dibuatkan SK-nya di Kuarcap Bengkulu sudah, kemudian Kuarcap Bengkulu Selatan sudah. Jadi ini sekarang kita lagi terus berkoordinasi dengan Kuarcap-Kuarcap di 7 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu supaya ke depannya nanti Saka ini terbentuk.
1: Oh, oke. Okay. Kalau sekolah-sekolah gimana Pak?
2: Iya, tentunya tingkatannya nanti kalau Kuarcap tentunya kan langsung ke sekolah-sekolah seperti itu.
1: Oh, oke, okay. Baik. Dan Berarti kalau ini fokusnya kemana Pak, kalau Saka POM ini?
2: Ya, Saka POM ini dengan terbentuknya Saka tentunya kita ada punya 3 kerida Pak. Nah, jadi di Saka POM ini kita punya 3 kerida sesuai dengan tupoksi daripada Badan POM. Kerida pertama itu adalah kerida pengujian laboratorium secara sederhana. Kemudian kerida kedua adalah kerida pengawasan atau pemeriksaan obat dan makanan. Kerida ketiga adalah kerida informasi, edukasi, obat dan makanan. Jadi tentunya anggota-anggota daripada kerida ini yang nanti, yang memang sudah ada juga sebagian beberapa kuartsop terbentuk, itu akan kita latih anggota-anggota kerida tersebut supaya nanti bisa secara aktif melakukan tugas. Ataupun bisa membantu Badan POM melaksanakan tugas dalam hal pengawasan obat dan makanan. Ambil contoh, kerida pengujian. Jadi untuk kuartsop Bengkulu dan Bengkulu Selatan, kita sudah latih beberapa anggota Saka POM yang di kuartsop untuk bisa melakukan uji cepat laboratorium sederhana terhadap makanan ataupun jajanan sekolah ataupun jajanan di pasar menggunakan test kit. Nah, kemudian juga sudah kita latih sebagai penyuluh yang bisa memberikan informasi tentang obat dan makanan. Kemudian yang juga sudah kita berikan dan kita ikut sertakan dalam hal pengawasan obat dan makanan. Misalkan kita datang ataupun melakukan supervisi ataupun audit ke sarana, misalkan ke pasar atau ke toko, kita juga sudah melibatkan anak-anak muda kita, yaitu anggota-anggota pramuka yang dari kuartsop ya, yang merupakan Saka POM seperti itu.
1: Oke, nah ini di informasi awal ini sudah banyak sekali kita terima, berarti sudah ada gambaran nih Saka POM ini ngapain saja. Jadi berarti ini bisa langsung mereka praktek mungkin di kantin sekolah ya Pak ya?
2: Iya, benar, persis sekali. Jadi harapan kita awalnya pertama sekali adanya Saka POM dan khususnya di Balai POM Bengkulu, kita ada namanya aksi, yaitu Salam Pramuka. Yaitu Salam Pramuka itu adalah merupakan singkatan sih. Singkatan ya. Satukan aksi layasi makanan, ya kan. Pramukanya itu adalah pramuka yang ramah aktif, ya kan. Kemudian menjaga upaya makanan anak sehat. Seperti itu. Artinya di sini program ini ataupun inovasi ini kita berikan edukasi ataupun kemampuan kepada anggota-anggota Saka POM kita ada di sekolah untuk mereka bisa melakukan pengawasan terhadap makanan jajanan di sekitar sekolah. Jadi langsung uji. Nah, seperti itu.
1: Oke. Baik, kita tahan dulu Pak informasinya. Saya ke Mas Fadli dulu. Mas Fadli ini kan Ketua Dewan Racana. Nah, ini apa nih? Boleh ceritakan sedikit?
3: Oke. Ketua Dewan Racana itu Kak di gugus depan kami, di satuan kami, itu orang yang diberi kepercayaan untuk menghandle seluruh anggota gerakan pramuka yang ada di kampus Unpas Bengkulu. Jadi Ketua Dewan Racana itu sama halnya dengan ketua-ketua pada umumnya, yaitu memimpin di dalam gugus depan yang mengarahkan anggota untuk melaksanakan program kerja yang sudah disepakati di musyawarah.
1: Oke, jadi di kampus Unpas ya. Oke. Kalau ke Saka POM sudah bergabung?
3: Kalau ke Saka POM dari kita dari Winfast itu dari tahun 2025 ya Pak ya. Nah, dari 2025 itu ada anggota memang dibagi, ada yang ke Saka POM, ke Saka Bayangkara, ada ke Saka-Saka yang lainnya. Itu anggota sudah banyak dimasukkan ke sana, sudah dibagi orang-orangnya. Dan untuk saya sendiri untuk ke Saka POM itu bergabungnya di 2025 pas pertama kali Saka itu didirikan Pak. Ya. Jadi angkatan pertama di Bengkulu untuk mengikuti Saka POM sendiri.
1: Oke, jadi berarti udah ada beberapa angkatan ya Pak ya?
3: Sudah ada.
1: Oke, ya. Baik. Nah, gabung di Saka POM apa nih menariknya gitu?
3: Kalau menariknya ya, yang pernah saya rasakan itu sendiri, ya seperti mengambil sampel ya Pak di sekolah-sekolah itu, terus kita ada pelatihan pengujian makanan. Dan ya dari sekolah-sekolah lain kita kan bergabung di situ ya. Bergabung di situ kita melakukan kolaborasi untuk mencegah makanan-makanan yang berbahaya yang beredar di sekolah-sekolah.
1: Oke. Kalau untuk dapat pelatihan pengetahuan ini kan mengenai uji sampel dan sebagainya ini seperti apa? programnya berjalan? Misalnya apa seminggu sekali memang ada di ke BPOM Bengkulu atau gimana? Ada pertemuan?
3: Kalau untuk praktik itu sendiri, kita melakukannya itu biasanya satu minggu sekali, Kak. Nah, cuman ya beberapa minggu ini karena anggota kita juga terbatas, karena juga sibuk persiapan di kampus buat menyambut mahasiswa baru. Nah, tapi sebelum-sebelumnya kita melakukan praktik langsung di lapangan di hari pertama, di hari Sabtu kalau nggak salah itu ya. Setiap hari Sabtu kita mengambil sampel ke sekolah-sekolah, ke mulai dari SD, SMP sampai yang ke SMA. Sudah mengambil sampel itu kita langsung kembali ke kantor BPOM dan melakukan pengecekan secara langsung dan dipandu langsung oleh petugas yang bertanggung jawab di situ.
1: Oh, oke, okay. Berarti mereka ini udah langsung praktek ya, Pak ya, anggota Asaka ya?
2: Iya. Jadi okay. Mereka langsung uji. Jadi terakhir saya ikut pada saat kita mengawasi menjelang Ramadan. Jadi kita aktif dan kita libatkan krida pengujian. Salah satu contoh pada saat itu kita ke Bengkulu Selatan, dan kalau di kota Bengkulu sudah pasti ya. Iya. Jadi kita ke Bengkulu Selatan kemarin langsung. Jadi tim Sakapom yang di Korcap yang sudah kita latih, yang mereka menguji, kita tinggal melihat, artinya memantau supaya juga benar-benar mereka bisa melaksanakan pengujian sesuai dengan SOP yang ada, iya. Seperti itu.
1: Terus pengajarnya seperti apa nih, Pak, untuk bisa transfer ilmu ini kan tidak gampang ya, Pak ya, untuk apalagi yang kalau basicnya memang tidak punya gitu, untuk bisa melakukan uji sampel, untuk bisa juga nanti menjelaskan hasilnya seperti apa gitu.
2: Ya, jadi persis seperti kata Adik ini tadi, tadi bahwa sebelum artinya mereka terjun ke lapangan, tentunya pada saat mereka mendaftar menjadi anggota Sakapom, jadi mereka kita berikan pelatihan, kita berikan waktu di mana mereka mendapatkan beberapa materi, mulai dari materi bagaimana menyuluh penyuluhan yang baik, kemudian bagaimana melakukan pengawasan, dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana melakukan menggunakan test kit sederhana itu. Nah, itu memang kita kasih edukasi atau kita kasih pelajaran pelatihan khusus dan langsung berpraktek. Jadi kita langsung siapkan test kitnya, siapkan sampelnya, nah, jadi mereka langsung berpraktek seperti itu.
1: Ini berapa kali pertemuan atau berapa lama nih untuk proses pembelajarannya ini, Pak?
2: Yang pasti begitu mereka menjadi anggota krida itu Sakapom bagian pengujian, begitu mereka mengikuti pelatihan itu. Nah, kemudian sambil melaksanakan tugas tersebut kan kita kan pendampingan. Nah, jadi artinya pada saat berpraktek juga pelatihan juga iya, kemudian pada saat waktu berjalan kita lakukan pengawasan juga. Mereka langsung melakukan pengujian seperti itu. Okay. Gak lama kok. Nah, anak-anak muda kita pramuka kan.
1: Satu kali pertemuan udah dapat.
2: Sudah dapat. Bisa? Okay. Siaga terus kok.
1: Oke. Okay. Pramuka ya, Pak ya. Ya. Tapi berarti mereka ini tetap didampingi ya, Pak ya, tidak dilepas begitu saja ya?
2: Tetap. Karena supaya hasil daripada pengujian mereka itu bisa kita berikan kepastian. Kalau kita berbicara hukum, kepastian hukumnya. Nah, karena kalau kita didampingi kan nanti tidak bisa kita pastikan apakah hasil itu valid apa tidak, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ini berarti ada syarat khusus nggak, Pak, yang anggota pramukanya yang bergabung di Saka ini?
2: Syaratnya gampang kok. Yang pasti satu, anggota pramuka.
1: Yang kalau masih SD dulu? Kalau saya pramukanya di SD dulu.
2: Itu syaratnya yang pasti anggota pramuka. Yang kedua, mau. Itu sebenarnya. Jadi tidak ada syarat khusus harus berpendidikan S1, syaratnya enggak.
1: Iya, jadi jurusan ya, apa gitu enggak ada ya. Tidak.
2: Jadi karena kita juga kan yang memberikan materinya itu kan menggunakan uji laboratorium test kit sederhana yang memang langsung bisa dilihat hasilnya pada saat itu apakah mengandung bahan yang dilarang, apakah mengandung mikroba yang membahayakan, seperti itu. Jadi hasilnya dalam kurun waktu 5 sampai 15 menit sudah langsung keluar seperti itu.
1: Oke, kalau pakai kit tadi ya, Pak ya, gitu. Kalau dari teman-teman yang pramuka sendiri yang gabung di Saka, ada kendala nggak misalnya pas mau ngambil uji sampel gitu? Takutnya kan misalnya yang punya kantin keberatan nih gitu. Apa nih mau dicek-cek gitu misalnya. Nah,
2: itu ya, karena makanan. Itu tim biasanya tim krida ini tidak berjalan sendiri.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, jadi sebelum melakukan pengujian, otomatis harus dilakukan dulu edukasi informasi supaya juga pemilik daripada pakar dan jajanan tersebut yang menjual itu mengerti ini tujuannya apa. Nah, gitu. Jadi ada edukasi dulu. Okay. Nah, setelah kita lakukan edukasi malah mereka mendukung. Eh, silakan Pak, saya juga kepengin tahu kok apakah benar-benar apakah produk makanan jajanan yang saya produksi aman apa tidak. Ah, begitu mendukung kok rata-rata.
1: Oke, okay. Berarti tidak serta-merta langsung minta sampelnya, langsung diambil, tapi juga diedukasi terlebih dahulu. Dan pastinya juga para pedagang ini juga penasaran dengan hasilnya ya.
2: Benar.
1: Nah, kalau dari teman-teman yang anggota Pramuka gimana nih pas sudah terjun langsung dilibatkan untuk melakukan pengecekan sampel dan sebagainya?
3: Kalau untuk terjun secara langsung ya Kak, menurut kami ada rasa bangga, ada rasa senang tersendiri bagi kami. Karena
1: senangnya apa?
3: Senangnya itu kayak kita kan nih mengurangi apa namanya itu, mengurangi apa ya, mengurangi
1: kekhawatiran,
3: kekhawatiran gitu pada orang tua siswa terkait makanan-makanan yang beredar di sekolah-sekolah. Karena kan banyak nih ada beberapa pedagang-pedagang nakal yang menggunakan barang-barang berbahaya di dalam makanannya.
1: Apa contohnya? Coba nih, kita tes pengetahuannya, Pak.
3: Kayak pewarna tekstil, kayak formalin, kayak pengawet itu kan. Banyak dipakai-pakai. Untungnya, tapi selama saya melakukan pengecekan, ikut serta dengan Sakapom.
1: Ada temuan?
3: Belum ada temuan sama
1: sekali. Okay. Ya, udah kemana aja kalau itu ikut?
3: Kalau ikut Sakapom itu syukurnya di Kota Bengkulu. Boleh dikatakan sudah keliling Kota Bengkulu.
1: Kemana?
3: Ke sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu ini. Sudah
1: dari SD?
3: Di kota. Dari SD, dari SMP ke SMA. Itu sudah ada beberapa sekolah yang dikunjungi. Kita kan di sini Kak ada kelompok nih. Ada 5 atau 6 orang yang melakukan sampling ke sekolah-sekolah.
1: Satu kelompok 5-6 orang gitu?
3: Iya, 5-6 orang. Jadi ya kita dibagi ke sekolah-sekolah di Kota Bengkulu. Ada yang ke arah Pulau Bai, ada yang ke arah Benteng gitu. Ada juga yang di sekitaran Kota Bengkulu.
1: Oke, itu didampingi berapa orang kalau dari BPOM-nya?
3: Kalau untuk didampingnya itu satu orang nggak? Satu orang, satu yang mendampingi.
1: Oh, jadi jadi kayak ketua kelompoknya ya, gitu ya? Jadi, aduh, jadi ingat sama-sama pramuka ini Pak ya. Tapi seru ini ya, berarti apa materinya tuh berarti mengikuti memang perkembangan dan kebutuhan zaman ya Pak ya? Jadi tidak cuma apa belajar, kalau dulu tuh buat simpul apa gitu, tapi kalau sekarang tuh udah praktek langsung cek makanan kita aman atau tidak gitu. Dan kalau tantangan ada nggak misalnya kalau pas ikut-ikut ke terjun langsung ke lapangan?
3: Kalau untuk tantangan sendiri selama saya ikut terjun di lapangan tidak ada tantangan yang terlalu berat sih Kak sebenarnya. Karena tadi sudah dilakukan edukasi terlebih dahulu ke pegawai-pegawai kantin di sekolah-sekolah, jadi mereka itu mendukung. Jadi pas kita sampai ke sana, kita utarakan maksud kita datang, ya mereka mempersilakan dengan lapang dada gitu, langsung aja ngambil sampelnya. Kadang mereka udah siapkan sampel di dari jajanan-jajanan yang ada di meja itu langsung dikasih ke kita. Kalau untuk tantangan sendiri ya nggak ada tantangan yang begitu berat sih Kak sebenarnya.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau dari anggota SAKA sendiri gimana nih belajar komunikasi? Kan kita harus juga bisa menyampaikan informasi ini, bernegosiasi juga dengan para pedagang ini. Seperti apa?
3: Kalau untuk negosiasi sendiri, rata-rata kan Kak yang diterjun langsung ke lapangan ini kan ada beberapa itu mahasiswa. Jadi mereka ini sudah terbiasa di perkuliahan. Jadi untuk meminta sampling dengan para pedagang itu, kita menyampaikan maksud tujuan kita, tidak berbelit-belit. Nah, langsung di sana kan dari POM juga ada SK untuk terjun ke lapangan secara langsung. Nah, jadi di sana kita menyampaikan, mengutarakan niat kita. Nah, jadi mereka itu mendukung. Nah, langsung saja kita sampaikan bahwasanya kita akan melakukan sampling dan ini ada SK dari atau surat tugas dari POM. Nah, jadi mereka langsung memberikan sampel itu sendiri. Jadi nggak banyak tanya gitu, buat apa, mau apa gitu, nggak ada.
1: Oke, okay. Berarti mereka ini dibekali dengan surat tugas ya Pak ya?
2: Iya Pak, jadi barengan dengan petugas kita diberikan surat tugas karena kita harus juga proteksi ya, proteksi tim SAKA supaya apabila nanti bertemu dengan masyarakat ataupun penjajah makanan yang protektif. Nah, tentu kita bisa berikan keabsahan bahwa kita ini bukan dinas luar, bukan dinas liar maksud saya, tapi yang benar-benar tugas. Nah, jadi seperti itu.
1: Oke, kalau pengalaman dari BPOM sendiri kalau bersama Saka ini seperti apa Pak? Membantunya mereka ini dalam uji sampel dan sebagainya.
2: Dari proses membantunya cukup sangat membantu tentunya. Harapan kita bahwa mengapa dengan adanya Saka POM ini, terutama yang kita lakukan uji cepat seperti ini, itu membantu daripada tugas kita, karena untuk mengawasi obat dan makanan, khususnya misalkan kita bicara dengan pangan olahan jajanan di masyarakat, tidak bisa kami, Badan POM ya sadar bahwa nggak mungkin kami melakukan sendiri, jadi perlu harus peran serta dari masyarakat, contohnya pramuka. Dengan adanya Saka POM ini, mereka merupakan fasilitator kita, jadi memperpanjang dan menambah luas pengawasan tentunya. Cukup membantu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau mereka sendiri ini Pak, boleh melakukan uji mandiri misalnya Pak?
2: Untuk Saka POM yang sudah memang masuk ke anggota KRIDA, dan kita kan ada di Kuarcap kita ada siapkan kok alat test kit sederhana itu, ada kita siapkan. Okay. Jadi mereka bisa, harapan kita marah secara mandiri.
1: Oke. Okay. Ini memang diberikan gratis untuk mereka gitu,
2: kitnya gitu. Jadi tidak usah menunggu dari balai POM untuk ngawasi sekolahnya. Paling tidak di sekitar sekolah anggota Saka ini mereka bisa buatkan program mengawasi sendiri. Tes kitnya ada kok di Kuarcap. Ada tes, jadi tinggal komunikasi ke Kuarcap, ambil tes kitnya bisa. Dan memang ini kita juga lagi berupaya berbenah untuk memperbanyak penyediaan tes kitnya supaya nanti bisa merambah ke sekolah. Jadi artinya tes kit ini bisa kita titip atau kita berikan, serahkan ke sekolah yang di mana di situ ada Saka POM-nya. Jadi mereka bisa secara aktif melakukan pengujian.
1: Okay.
2: Jadi di sekitar sekolah, terutama yang paling perhatian sekarang, yang diperhatikan sekarang ini kan sekitar sekolah ya. Yang di luar pagar sekolah.
1: Iya, jajanan sekitar. Gitu. Ya. Kalau boleh kasih gambaran sedikit, kalau StarKit ini seperti apa, Pak?
2: Kenapa?
1: StarKit ini seperti apa, Pak, gambarannya, Pak?
2: Sebenarnya
1: untuk pendengar
2: untuk
1: kita
2: menggunakan pengujian dengan test kit ini, gambarannya sebenarnya itu cukup sederhana. Jadi artinya kita ambil contoh, test kit yang kita siapkan itu adalah test kit untuk mengetahui apakah mengandung rodamin. Rodamin itu pewarna yang dilarang. Apakah mengandung metanin yellow yang dilarang? Apakah mengandung formalin? Apakah mengandung borak? Nah, jadi itu kita sampling, kita preparasi sederhana, ada test kit, kita celup.
1: Jadi ada yang kayak ditetesin kan gitu
2: aja, dicelup, ada juga seperti batangan test kit, udah nanti kita tunggu berubah warnanya tidak.
1: Oh, nanti ada parameternya perubahan warna gitu Pak ya.
2: Iya, kalau berubah warna misalkan kita berbicara tentang rodamin atau formalin, apabila test kitnya berubah menjadi warna ungu, oh berarti ini mengandung formalin. Nah, seperti itu.
1: Oke, okay. Berarti mereka udah belajar nih kalau misalnya nanti ada keluar warna ungu tadi, ada kandungan apa gitu, nanti ada warna apa lagi seperti itu.
2: Iya, benar. Dan memang di test kit itu ada panduan, jadi artinya indikator warnanya ada, tinggal kita cocokkan aja. Oh, yang warnanya berapa? Mendekati kemana gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bentuk hasilnya seperti apa, Pak? Nanti mereka membacanya atau ada arus dari BPOM sendiri nanti yang ngasih hasil untuk tesnya?
2: Karena kita kan ada pendamping ya. Jadi artinya begitu teman-teman Saka POM yang di KRIDA penguji melakukan pengujian, hasilnya kan terlihat tuh, bisa kita lihat sama-sama kok. Nah, hasilnya ini ungu. Oh ya udah. Jadi biasa kalau tidak buta warna nggak ada masalah. Karena artinya kalau warna ini ungu pasti kami juga lihat ungu kan begitu. Berarti itu diindikasikan mengandung bahan yang dilarang. Nah, kalau diindikasikan mengandung bahan yang dilarang, maka akan ditindaklanjuti tim edukasi menyampaikan kepada penjajah itu begini, ini dicurigai mengandung ini. Jadi akan kita tindak lanjutin ke pengujian secara laboratorium dengan menggunakan alat instrumen tentunya, karena kita tidak juga bisa menggantungkan langsung 100% hasil test kit. Jadi kita harus ada uji kepastian, nah, seperti itu.
1: Oke, berarti kalau dari hasil tes tersebut ada indikasi kandungan zat tertentu, pastinya akan di follow up oleh BPOM dan akan lakukan uji laboratorium, ya Pak ya. Kalau untuk hasil ini sendiri berapa lama Pak berlakunya Pak? Kalau dari tes kit ini? Aslinya bahasa berlakunya gitu, maksudnya dari mereka melakukan uji gitu, apakah ini akan berubah atau gimana nanti?
2: Oh, masa uji, jadi sebenarnya selesai kita menggunakan tes kit tersebut 15 menit sudah keluar hasilnya. 15 menit keluar hasilnya. Jadi kalau kita diamkan, memang tentunya tes kit itu nanti udah berubah lagi, karena dia akan dengan situasi lingkungan akan berubah, jadi nggak bisa kita pastikan lagi.
1: Oh, oke, okay. Berarti memang pas selesai hasilnya tes itu yang yang di itu ya. Kalau udah misalnya satu hari kena panas dan sebagainya, mungkin oksidasi dan sebagainya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini informasi juga untuk kami yang awam ini Pak, jadi hasilnya seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya lebih banyak lagi mengenai kegiatan dari Sakapom dan juga teman-teman Pramuka juga. Kami akan break dulu sebentar untuk Anda juga nanti juga bisa tinggalkan kalau ada pertanyaan atau mungkin sekolah-sekolah yang ingin bergabung ya, yang belum join dengan Sakapom Bengkulu, silakan bisa tinggalkan komentar Anda baik di live chat maupun juga WhatsApp ataupun juga di YouTube channel kita ya. Kita akan kembali tetap di Bengkulu Menyapa pagi ini.
0: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Halo RRI.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: 92,1 Pradual FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nanya lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Kita masih berbicara seputar kegiatan dan juga kontribusi pramuka untuk daerah, dan masih bersama kami dari Saka Pom Bengkulu, ini pembina, dan Pak Kodon Tarigan ini juga sekaligus kepala Bepom Bengkulu, dan juga ada Fadli untuk anggota dari atau ketua ya dari Dewan Racana Putra Uinvas Bengkulu. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan masuk, Pak, yang bertanya kalau bagi masyarakat umum bagaimana untuk bisa bergabung dengan Saka bagi masyarakat umum, katanya. Dari Bapak atau Mas Yudi.
2: Iya, terima kasih Pak Thomas Yudi ya.
1: Ya.
2: Yang pasti kalau mau bergabung dengan Saka berarti harus jadi anggota pramuka dong. Iya, jadi ya. Jadi anggota pramuka itu jadi dari masyarakat umum juga boleh kok, nggak harus dari sekolah. Nah, atau dulu memang waktu zaman sekolah dia anggota pramuka seperti Bapak dan saya juga kan dulu waktu SD ya. Jadi ya, boleh bergabung dengan artinya malah kita kedepannya ini juga kepingin atau berkeinginan supaya masyarakat juga aktif gitu. Harapan dari badan-badan POM dalam hal memberikan pengawasan terhadap obat dan makanan, masyarakat juga aktif, nggak harus kok masuk Saka. Nah, tapi kalau kepingin menguji ya tentu harus masuk Saka POM dong. Tapi kalau hanya untuk berkontribusi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kita welcome. Nah, itulah yang kita harapkan, sehingga kita buat kerida itu ada tiga. Jadi sekarang ini harapan kita akan lebih aktif lagi di luar daripada kerida pengujian, kita aktif di kerida edukasi, pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, ini sangat kita butuhkan. Nah, jadi peran serta masyarakat sangat memungkinkan. Tapi kalau untuk jadi supaya bisa jadi Saka, ya namanya Saka POM. Jadi Saka Pramuka, berarti harus jadi anggota Pramuka, Pak Yudi.
1: Oke, jadi untuk saat ini ya memang untuk anggota Pramuka dulu ya, kalau untuk Saka ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum mungkin untuk bisa mendapatkan informasi, edukasi juga mungkin banyak channel juga ya.
2: Banyak.
1: Dari BPOM ya Pak ya, bisa kemana aja Pak ini mereka bisa dapat informasi.
2: Jadi channel Badan POM sekarang kita ngikut tren Pak. Persis seperti RRI punya juga. RRI punya channel YouTube, kita juga punya.
1: Nah,
2: RRI punya channel channel Facebook, kita juga punya. Media sosial lah maksud saya. Media sosial kita ada, dan juga kita punya ruang virtual. Nah, jadi artinya layanan publik kita secara virtual kita punya, masyarakat bisa aktif kok. Jadi scan barcode langsung masuk ke Zoom layanan kita, Pak. Jadi ada scan barcode-nya itu atau barcode-nya itu ada kok, kita share ke banyak kanal-kanal media sosial kita. Jadi jam layanan jam 8 sampai jam 4 tentunya. Jadi tinggal scan langsung masuk Zoom, komunikasi aktif langsung dengan petugas kita, apa yang Bapak butuhkan.
1: Oke, bisa langsung interaktif.
2: Bisa, ya, apakah mau pengaduan, mendapatkan informasi ya kan, atau misalkan mau mengajukan izin edar, bisa semua. Jadi kita buka, karena kita juga dengan teknologi sekarang harus ikut. Dengan Badan POM ini sudah punya satu prinsip bahwa Badan POM hadir di genggaman masyarakat, di HP-nya maksud saya.
1: Oke, baik. Jadi untuk masyarakat kalau belajarnya sekarang kan bisa secara virtual. Nonton YouTube-nya, ikut misalnya bertanya langsung nanti bisa di sosial media, kan banyak informasinya ya. Di Instagram juga ada ya Pak ya, di Facebook, terus juga mungkin bisa langsung ke webnya dari BPOM ya Pak ya. Jadi bisa banyak tuh informasi juga di sana. Oke. Dan itu tadi pertanyaan dari Mas Yudi ya, kalau untuk masyarakat umum. Nah, kalau pramuka sendiri Pak, kalau di Saka ini mereka berapa lama jangka waktu keanggotaannya seperti itu? Apa mereka ada masa baktinya misalnya gitu? Jadi kalau sudah satu tahun nanti ganti lagi dengan anggota yang lain atau seperti apa?
2: Iya, sepengetahuan saya kalau untuk sebagai anggota pramuka tidak ada masa waktu. Kalau sudah masuk menjadi anggota Saka POM, tetap menjadi anggota Saka POM, hanya nanti setiap ada waktu tertentu akan kita lakukan update, update pengetahuan, bukan update dia keluar masuk, bukan update pengetahuan, supaya dia sebagai tim anggota Sakapom, apakah dia di kerida pengujian, apakah kerida edukasi, apakah kerida pengawasan, masih mumpuni. Nah, jadi keaktifannya tetap. Selagi masih yang bersangkutan menjadi anggota pramuka dan masih mau, dipersilahkan aja. Dia ada kok. Tapi nanti kita tanya ahlinya dong. Apakah memang ada nggak masa kadaluarsa atau masa bakti dari anggota pramuka?
1: Iya, nah gimana tuh? Gimana tuh Mas? Ada
3: kalau untuk masa aktif.
1: Iya, kalau teman-teman ya.
3: Kalau untuk masa aktif sendiri itu yang di dalam Saka ya. Di dalam Saka itu kita masa aktif keanggotaan itu sebenarnya 6 bulan, tapi yang betul yang disampaikan sama Kakak tadi, untuk menjadi keanggotaan itu tidak terpatok dengan jangka waktu untuk menjadi keanggotaan. Tapi yang 6 bulan ini tadi maksudnya regenerasi anggota yang ikut ke lapangan. Ya. Jadi nanti kan kita udah gabung nih 6 bulan, nanti kan ada datang lagi adik-adik yang baru. Jadi yang ngebantu pamong tadi dari BPOM itu kita ngebantu buat misal mengambil sampel ke sekolah-sekolah. Jadi kita langsung ibaratnya itu jadi pendamping pamong gitu. Untuk terjun ke lapangan.
1: Oke, jadi biar bergantian ya, biar dapat kebagian semua ya.
2: Ada regenerasi.
1: Iya, ya. Banyak karena anggotanya ya. Jadi 6 bulan gitu ya, jadi ikut muter-muter gitu. Kalau pamongnya sendiri, pamong ya istilahnya ya. Kalau pamong dari BPOM itu berapa orang, Pak?
2: Kita pamong kita di Balai POM itu setiap kerida ada. Jadi dengan kata lain kita yang sepengetahuan saya ada 12. Nah, cukup banyak. Karena kita juga sebelum terbentuknya Saka, kita juga harus mengikuti pelatihan dulu.
1: Nah, ada pembekalan khusus ya,
2: pembekalan ya? Dulu ada materi yang ada materi langsung dari Kornas, Kornas Pramuka. Nah, disampaikan bahwa sebagai pamong itu harus demikian, baru kemudian ada materi khusus lagi karena kita berhubungan dengan POM dan langsung dari Badan POM sebagai pengampu. Nah, jadi itu. Sehingga seperti saya sampaikan tadi bahwa persekian waktu kita pasti update. Update untuk pengetahuan supaya pengetahuan itu tetap berkembang dan bisa dipertahankan. Kalau untuk melakukan pengujian tadi persis seperti kata dia bilang tadi, karena di pramuka ini kan regenerasinya cepat, Pak. Nah, jadi ini nanti tamat nih, tamat kuliah pasti keluar. Yeah. Sebelum keluar regenerasi, jadi ya itu tetap seperti itu. Okay. Tapi dia tetap jadi anggota. Nggak langsung hilang keanggotaannya.
1: Untuk timnya aja ya.
2: Iya.
1: Kalau timnya. Ini mereka kalau misalnya kalau selesai proses 6 bulan ini ada dapat apa ya, bukan sertifikasi sih maksudnya, apa mereka dapat ada ini sertifikat tanda mereka ini telah menyelesaikan tugas atau seperti apa, Pak?
2: Biasa ada.
1: Biasanya ada. Oke. Dan ini bisa jadi modal juga nanti ya untuk kedepannya untuk bisa. Iya. Kalau berkarir mungkin
2: paling
1: bisa.
2: Tidak rekam jejak daripada kurikulum vitae.
1: Iya, CV-nya kan bagus nih bisa ini. Oke. Okay. Nah, kalau dari teman-teman pramuka sendiri Mas Fadil, Fadli, maksudnya apa nih antusiasnya mengikuti kalau Saka nih? Seperti apa?
3: Kalau untuk antusiasnya sendiri ya. Nah, di situ kan kita bisa belajar hal-hal baru nih. Yang di perkuliahan kita dari berbagai macam prodi, terus kita terjun ke pramuka dan kita bergabung dengan Sakapom, kita bisa belajar hal-hal yang nggak kita bisa pelajarin di kampus. Karena di kampus kan kebanyakan yang ikut pramuka itu prodinya pendidikan. Nah, jadi kita kalau gabung di Sakapom, kita belajar hal-hal baru. Mengenai sampling, mengenai pengecekan makanan gitu. Terus untuk mengetahui lah gitu hal-hal yang berbahaya di makanan yang seringkali kita cuma dengar-dengar aja nih. Ada campuran-campuran zat-zat berbahaya sedangkan kita tidak tahu bentuknya tuh gimana. Tapi semenjak kita gabung dengan Sakapom, kita tahu cara pengecekannya, tahu juga cara-cara orang yang mengolah itu.
1: Oke, jadi dapat pengetahuan baru ya di luar yang kita peroleh di sekolah atau dari kampus. Kalau mereka ini Pak, sebatas kalau Saka ini sebatas makanan saja atau juga ke kosmetik, obat-obatan juga diajarkan?
2: Iya, jadi untuk pengujian sederhana memang kita masih sebatas makanan, pangan jajanan, pangan olahan. Tapi untuk pengawasan dan juga untuk informasi edukasi itu semua. Artinya di situ ada obat, di situ ada kosmetik, di situ ada obat tradisional atau bahan-bahan alam, di situ juga ada makanan, keseluruhan. Nah, jadi keseluruhan yang merupakan tupoksi pengawasan Badan POM. Jadi contoh yang sekarang. Sekarang ini Badan POM lagi jor-joran secara skala nasional untuk mengentaskan atau untuk berupaya menanggulangi atau menurunkan penyalahgunaan obat. Baik dia penyalahgunaan obat-obat tertentu, kemudian juga penggunaan antibiotik secara sembarangan, seperti itu. Jadi ini sama anggota pramuka, ini anggota Saka yang di krida informasi itu kita berikan. Jadi artinya paling tidak misalkan ini dalam untuk anak sekolah dan mahasiswa misalkan. Jadi di Bengkulu raport kita sangat jelek dalam hal penyalahgunaan obat-obat tertentu. Misalkan, maaf saya sebut merek, misalkan
1: obat batuk ya Pak ya,
2: Samkodin, Komik, yang disalahgunakan. Sebenarnya itu obat, namun disalahgunakan. Artinya obatnya harus dikonsumsi satu butir, ini konsumsi langsung 20-30 butir sekali minum, kan begitu kan, dibuat oleh mampu. Itu sangat tinggi. Jadi ini fungsi daripada edukasi di Saka POM, pemberian informasi. Jadi mereka kita berikan materi bagaimana, apa itu tentang obat-obat tertentu, apa yang dilarang, bagaimana kalau ini disalahgunakan, itu. Demikian juga dengan antibiotik. Jadi selama ini kan kalau antibiotik

0: sama masih muda, oh apa sih, masih tahu apa kamu gitu misalnya gitu. Gimana nih tantangannya buat edukasi
1: kalau teman-teman? Untuk edukasi sendiri Kak, itu jadi tantangan tersendiri bagi kita, terutama ya, tadi karena kita kan terpatok kan seumuran gitu. Iya. Kita mengedukasi teman-teman gitu kayak mereka nggak percaya nih. Nah, tapi dengan bergabungnya kita dengan Sakapom, kita bisa lebih menjelaskan, meyakinkan teman-teman ini tentang bahayanya campuran-campuran zat berbahaya pada makanan itu. Ini kan kita juga memanfaatkan sosial media. Jadi kita di situ juga share-share lah masalah bahayanya campuran-campuran zat-zat berbahaya ini tadi. Jadi mereka secara tidak langsung dengan melihat postingan-postingan di sosmed ini tadi jadi terdistraksi gitu. Jadi pas melihat postingan itu ya mau tidak mau memang gitu kenyataannya. Jadi mereka dengan secara tidak langsung percaya dengan sendirinya.
0: Ada teman-teman yang mulai bertanya gitu misalnya?
1: Kalau untuk teman-teman yang bertanya itu sudah banyak ya Kak, terutama
0: apa yang paling banyak pertanyaannya mereka?
1: Kalau untuk pertanyaan itu paling banyak di sini kan banyak jajanan-jajanan kayak apa namanya itu, ada es gitu, ada kerucut yang gitu kan. Mereka gak sering nanya tuh kenapa sih warnanya itu jreng banget gitu. Kenapa sih warnanya jreng banget, apa dikasih apa namanya itu pewarna tekstil tadi atau zat-zat berbahaya yang lainnya. Seringkali mereka bertanya makanan yang seringkali kita temui di jajanan di kaki lima gitu, di pinggir-pinggir jalan gitu. Kayak es ini tadi, mereka gak suka, penasaran itu yang warnanya yang ngejreng-ngejreng gitu.
0: Oke, baik. Lalu jadi
1: banyakin.
0: Oke, jadi yang dari mereka lihat konsumsi di sekitar, jadi mereka mungkin lebih enak ya Pak ya nanya kalau dengan teman sebaya ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini juga ada yang bertanya, Pak. Kita ke YouTube. Kali ini dari Bapak Zulkifli yang bertanya, kalau melihat kondisi saat ini, tantangan apa yang paling sering dihadapi anggota pramuka? Nah, untuk anggota pramuka nih, menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Wah, agak berat nih. Coba nih. Apa nih tantangannya?
1: Kalau tantangan sendiri untuk apa tadi Kak?
0: Anggota pramuka menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
1: Kalau untuk tantangannya sendiri ya Kak? Yeah. Kebanyakan itu untuk yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita kurangnya kesadaran gitu. Kesadaran diri dari diri masing-masing tentang apa namanya itu pentingnya menjaga pola makanan, menjaga jajanan-jajanan di sekitar kita, terutama untuk anak-anak. Kurangnya rasa peduli gitu. Kalau untuk orang tua sendiri, kalau untuk orang tua kurangnya rasa tanggung jawab gitu dalam mengawasi anak-anaknya dalam berbelanja. Kan sering nih anak-anak mau jajan tinggal dikasih duit, udah mereka jajan bebas gitu. Gitu. Jadi pengawasannya itu kurang, kesadaran diri dari orang tua masing-masing. Gitu. Kalau untuk menjadi tantangan tersendiri.
0: Pengawasan tidak hanya di BPOM ya, Pak ya. Yeah. Orang tua juga ikut bertanggung jawab. Oke. Kalau dari BPOM sendiri Pak, ada tantangan enggak Pak untuk mengedukasi seperti ini, Pak?
2: Iya. Kalau dari BPOM tentunya tantangan sangat luas ya. Jadi tapi kita selalu melihat peluang di antara tantangan itu. Karena setiap ada suatu kejadian ataupun suatu masalah, pasti di situ kita akan ambil peluangnya bagaimana supaya itu bisa kita masuk ke situ sehingga masyarakat lebih sadar lagi. Karena itu selalu untuk menghadapi tantangan itu, kita dari Badan POM dan dari Badan POM Bengkulu khususnya yang Sakapom, kita selalu menyampaikan yang salam sederhana aja Pak. Salam ceklik itu memang kadang-kadang ini apa sih, tapi kalau misalkan kita terjemahkan marwahnya dari apa itu, salam ceklik itu cukup bagus untuk menjawab tantangan itu tadi. Itu artinya ceklik itu apa? Cek sebelum kita membeli apapun, jadi kita harus memproteksi dulu diri dulu dengan ceklik. Cek kemasan. Kemasan bagian tempatnya, wadahnya, kotaknya tuh bagaimana? Apa sih bagus enggak? Kalau sudah enggak bagus ngapain dibeli? Nah, cek label, lengkap enggak informasi yang ada di situ? Menyesatkan tidak? Baru cek izin edar, punya izin edar tidak. Terakhir cek kadaluarsa. Nah, kalau ini kita terapkan, tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh masyarakat itu akan terjawab pada diri sendiri. Pak, tapi kami kan beli jajanan Pak, ya kemasan itu kan tidak harus bungkus. Nah, kalau kita terjemahkan, misalkan kita beli pakan jajanan, kemasan itu tempat dia berjualan gimana? Nah, bersih tidak? ada abu.

0: Enggak ada lalat, enggak akan itu. Itu termasuk penerjemahannya. Okay. Jadi tentunya persis seperti kata Adinda tadi, bahwa tantangan kita selama ini adalah bagaimana kesadaran daripada masyarakat untuk bisa memproteksi diri. Jadi kita ngambil celah ke situ, memberikan edukasi kepada mereka seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Jadi pangannya tidak hanya dalam kemasan ya, yang jajanan yang beredar juga di masyarakat juga perlu ya dicek juga. Pak, ini saya sedikit ada pertanyaan Pak, sebenarnya dari tadi pengen nanya juga tadi. Ini kan dengan media sosial saat ini, terus juga e-commerce gitu, kalau untuk obat dan juga kosmetik kan ini kan semakin gampang masyarakat untuk beli ya Pak ya. Ini lagi live misalnya gitu, jualannya bisa langsung beli gitu. Nah ini gimana Pak untuk masyarakat Pak, biar tahu ini aman nih buat dikonsumsi atau digunakan gitu.
0: Iya, jadi persis seperti pertanyaan Bapak itu juga lah yang selalu pertanyaan bagi kita, bagi kami petugas Balai POM. Bagaimana supaya pertanyaan itu dijawab, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jadi dalam hal ini kita berupaya misalkan untuk e-commerce. Jadi kita udah bekerja sama dengan mereka semua supaya untuk produk-produk yang berhubungan dengan pangan dan olahan dan juga pangan olahan yang di bawah pengawasan Badan POM dan kosmetik, mereka harus yang sudah terdaftar. Walaupun ada juga beberapa yang lolos karena pasar ini kan tidak terkontrol semua. Sehingga kalau Badan POM bisa Pak, setiap hari kita seribuan untuk men-take down itu. Kita lapor, kita kan ngawasin e-commerce juga. Setiap hari lapor take down dengan Komdigi. Di take down 2000, besok muncul lagi 1000.
1: Bikin akun baru lagi
0: juga kan. Seperti menjamur dia. Yeah. Jadi sekarang kita melihat itu, maka kita lakukan edukasi lagi kepada masyarakat. Cek-klik dulu dong, cek dulu kan dibeli itu kan ada informasi ya. Apakah netrap apa tidak atau bagaimana, itu dicek dulu semuanya. Walaupun kita sudah proteksi juga di e-commerce-nya. Itu untuk produk pangan olahan dan kosmetik. Dan untuk obat, memang sampai hari ini Badan POM belum menganjurkan. Dan memang aturannya masih kita godok bagaimana, karena obat ini sangat riskan. Jadi belum ada kita anjurkan untuk beli secara online. Okay. Masih dengan kategori belum diperbolehkan. Okay. Walaupun ada di dalam, tapi itu tadi sembunyi-sembunyi itu. Jadi akhirnya kita take down.
1: Okay. Kalau suplemen Pak, misalnya seperti vitamin gitu, kadang kan juga menggiurkan nih Pak. Biasanya harga di pasaran di toko offline gitu, harganya tuh jauh lebih murah ya Pak. Iya, dengan merek-merek yang terkenal juga, karena tuh harganya kok bisa miring sekali gitu, murah gitu.
0: Iya, jadi kalau Badan POM tidak berbicara tentang harga, yang penting proteksi dulu. Lihat terdaftar tidak di Badan POM. Dan bisa cek, karena itu di Badan POM sendiri kan punya itu BPOM Mobile, bisa cek langsung kok. Cek, scan, terdaftar enggak? Kalau terdaftar oke, okay. Kalau enggak usah. Karena gitu. Jadi proteksi diri, karena sekarang dengan memproteksi dirilah maka bisa kita terlepas dari kungkungan seperti ini.
1: Oke. Okay. Jauh-jauh dari godaan ini ya, harga-harga murah dan ini pokoknya mulai proteksi diri kita dengan melakukan cek-klik gitu ya, Pak ya. Oke, okay, baik, kita ke YouTube kembali. Ini juga ada apresiasi untuk BPOM memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari Lestari 3450. Terima kasih. Dan ini dari Mbak Ika yang bertanya, apa beda pramuka dulu dengan sekarang? Boleh dijawab.
2: Kalau untuk sekarang ya Kak, pramukanya itu beda karena sekarang kan udah banyak saka nih atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di luar. Tidak harus di luar ruang lingkup gugus depan aja. Kita bisa keluar, mulai gabung contohnya tadi ke Saka POM. Dulu kan memang mungkin ada beberapa saka, cuman tidak sebanyak yang sekarang. Nah, di situ bedanya pramuka dulu dengan pramuka sekarang. Dan pramuka sekarang itu lebih mengikuti zaman. Lebih modern, lebih menggunakan sosial media dengan baik dan benar untuk mencari informasi-informasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Oke, jadi ibaratnya seperti mereka peminatannya kemana gini sekarang ya. Jadi banyak pilihan ya gitu ya. Mungkin kalau banyak pilihannya dulu mungkin saya juga bertahan nih jadi anggota pramuka ya. Iya. Sekarang jadi pramuka online aja lah. Oke, baik. Sebelum berakhir Pak, kita ke Mas Fadli dulu, apa pesan juga harapannya sebagai anggota Pramuka dan juga Saka POM Bengkulu.
2: Kalau untuk harapannya ya, ke untuk kedepannya, terutama untuk para orang tua, untuk lebih mengawasi anak-anaknya dalam jajan berbelanja, karena ya kita tidak tahu barang atau zat apa yang tercampur pada makanan yang seringkali dimakan oleh anak-anak kita. Nah, karena untuk kedepannya itu dampaknya berkepanjangan, tidak stuck di satu hari itu aja misalnya kan, untuk berkepanjangan. Jadi mari kita tumbuhkan kesadaran tentang bahayanya zat-zat berbahaya pada makanan, terutama di lingkungan sekolah.
1: Oke, baik, pengawasan ya berarti ya. Oke, saya ke Pak Kodom, mungkin pesan juga untuk masyarakat secara umum Pak juga.
0: Pesan secara umum tentunya dari Badan POM mengharapkan bahwa untuk mengawasi obat dan makanan tidak hanya terlepas dari Badan POM saja. Jadi ini ikut harus peran serta masyarakat. Di mana peran sertanya? Jadi tentunya bisa melalui aktif memproteksi diri. Dengan apa? Ceklik, terapkan ceklik dalam kehidupan kita sehari. Kedua, apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi, lihat, cek dengan Bepom Mobile. Dan tidak kalah pentingnya, jangan percaya kata siapa, percayalah kata Bepom.
1: Nah, jangan lupa cek klik ya Pak ya. Nah ini mudah-mudahan ini langsung jadi modal kita juga, apa-apa kita lakukan cek klik. Jadi ini juga perlindungan diri kita, perlindungan untuk keluarga juga ya. Baik, terima kasih Pak Gordon Tarigan, Kepala Bepom di Bengkulu dan juga Pembina Saka POM Bengkulu, dan juga Mas Fadli yang sudah hadir. Ini semoga teman-teman juga yang lain juga semakin aktif, tambah banyak juga ya yang bergabung di Saka POM ya, karena ilmunya ini bermanfaat, bisa ditransfer lagi, jadi semakin luas juga masyarakat juga punya pengetahuan mengenai pangan yang aman, terus juga kita juga semakin juga aware terhadap produk obat juga, kosmetik juga Pak ya. Dan informasi ini juga bisa Anda tonton kembali di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Terima kasih, saya Haryan Syah pamit. Sampai jumpa untuk edisi berikutnya.
0: Salam jumpa.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bengkulu pagi ini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Persatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, upaya mitigasi kebencanaan diperkuat melalui pengembangan aplikasi ICSS 5O atau Integrated Circuit Sport Science yang mengintegrasikan ilmu olahraga dengan edukasi kebencanaan dan program latihan fisik bagi masyarakat. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kebugaran fisik, juga koordinasi motorik, serta kemampuan masyarakat dalam merespon situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi bersama anggota tim Yuza Reswan dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiasa dari Universitas Bengkulu mengatakan bahwa aplikasi ICSS 5.0 dirancang untuk mempersiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan fisik dan juga kemampuan yang memadai ketika menghadapi bencana. Jadi menurut tim, kesiapan masyarakat tidak hanya dibangun melalui edukasi, tetapi juga melalui program latihan fisik yang telah dituangkan dalam aplikasi tersebut. Dan dikatakan latihan yang diberikan ini juga diarahkan untuk menanamkan sikap kesiapsiagaan dan kemampuan melakukan pergerakan adaptif ketika bencana terjadi. Menurut Dr. Bogi, kemampuan fisik, koordinasi motorik, dan stabilitas gerak ini menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi darurat, khususnya ketika masyarakat harus melakukan evakuasi atau menyelamatkan diri. Melalui latihan yang diberikan secara terarah ini, diharapkan masyarakat nanti memiliki kesiapan untuk bergerak dan mengambil tindakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan di ICSS 5.0 ini juga memuat edukasi mengenai langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan masyarakat ketika menghadapi bencana, khususnya gempa bumi. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa mitigasi bencana perlu dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika masyarakat sudah berada dalam situasi darurat. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, untuk aplikasi ini telah siap digunakan untuk mendukung edukasi dan latihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Warga Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pendengar, program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Bengkulu Selatan terus berjalan ya. Dan sejak dimulainya program pemutihan pajak ini hingga bulan Juli 2026, sebanyak 19.502 unit kendaraan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini telah melunasi pajaknya. Kepala UPTD Samsat Bengkulu Selatan, Okti Akabri, mengatakan jumlah ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Peningkatan jumlah wajib pajak ini juga tidak terlepas dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan program ini memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat, diantaranya penghapusan denda tunggakan pajak serta kemudahan dalam proses balik nama kendaraan. Jadi wajib pajak yang melunasi pajak kendaraan bermotornya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini meningkat cukup drastis. Dan program ini masih berlangsung ya hingga 31 Agustus 2026. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan. Dari data UPTD Samsat Bengkulu Selatan, pada Mei 2026 itu terdapat 3.129 unit kendaraan yang sudah melakukan pembayaran pajak. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni di tahun 2025 bulan Mei itu mencapai 2.666 unit kendaraan. Di bulan Juni 2026 meningkat lagi sebanyak 3.771 unit kendaraan. Dan ini juga naik dibandingkan Juni 2025. Dari 2.892 jadi 3.771 unit kendaraan. Sementara Juli ini yang tengah berlangsung, jumlah kendaraan yang membayar pajak sudah mencapai 3.530 unit. Dan untuk itu, buat Anda ini mumpung masih ada kesempatannya hingga akhir Agustus yang belum bayar pajak kendaraan ya, atau yang kemarin ada tunggakan, nah ini mumpung ada program pemutihan, buruan bayar pajak ya ke Samsat terdekat.

Bengkulu. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini bersama saya Haryansyah. Selepas ini nanti Bengkulu siang ini akan lanjut lagi bersama rekan saya Dian Purnamasari. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalian perempuan binaan Yayasan Kurnia Isani di Rejang Lebong mengikuti kegiatan motivasi pada 29 Juli 2026 di Kurnia Isani House. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat pemulihan selama mereka menjalani proses rehabilitasi. Materi disampaikan oleh Syahiro Martahila dari PISIP Universitas Bengkulu atau UNIP. Kegiatan ini juga didampingi Ketua Yayasan Kurnia Isani Pusat, Apriansyah serta Renaldo Setiawan. Program ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pihak kampus. Dalam penyampaiannya, narasumber menekankan bahwa rehabilitas bukan hanya soal berhenti dari narkoba, tetapi juga tentang menemukan kembali makna hidup. Hal ini penting agar para kalian dapat kembali ke keluarga, menjalani kehidupan yang lebih baik, serta menjadi pribadi yang produktif dan mampu berfungsi di tengah masyarakat. Sementara itu, Apriansyah menegaskan bahwa pembinaan seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyebut perempuan termasuk kelompok yang rentan hingga membutuhkan dukungan lebih selama proses pemulihan agar tetap memiliki semangat untuk bangkit. Melalui kegiatan ini, para kalian diharapkan memperoleh motivasi baru untuk menyelesaikan masa rehabilitasi hingga tuntas. Kolaborasi antara perguruan tinggi, yayasan, dan pekerja sosial diharapkan terus berlanjut guna mendukung proses pemulihan yang berkelanjutan dan memberikan harapan baru bagi para kalian untuk kembali menjalani hidup, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Informasi ini bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Bapom Bengkulu, Kodon Tarigan, menyampaikan pembentukan Saka Pom bertujuan menghadirkan gerakan Salam Pramuka. Salam merupakan singkatan dari Satuan Aksi Lawasi Makanan sebagai upaya menjaga keamanan pangan di lingkungan pelajar. Melalui program ini, anggota Saka Pom dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi agen edukasi sekaligus ikut mengawasi jajanan yang dikonsumsi siswa. Mereka juga dilibatkan langsung dalam menguji makanan di lapangan dengan pendampingan petugas Bapom. Diharapkan anggota Sakapom mampu menjadi pelapor dalam edukasi masyarakat tegar lebih

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
6: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
6: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
6: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
6: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
6: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Jelang di Meja Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 di skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Dan kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Pendengar, kita baru saja tadi mendengarkan Pro3 Jakarta. Dan akan dilanjutkan lagi oleh Ran Fit Hindia, si lemah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Oleh MMM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sini saya akan membawa informasi yang penting untuk masyarakat Kaur atau sekitar Kaur. Balai BPOM Bengkulu bekerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Kaur menghadirkan layanan BPOM di Mal Pelayanan Publik atau MPP Kaur. Kerjasama ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait obat dan makanan. Kini, warga cukup datang ke MPP Kaur untuk berkonsultasi secara online dengan bertugas BPOM, tanpa harus ke Bengkulu. Layanan ini mencakup konsultasi perizinan, perdampingan pelaku usaha, hingga informasi keamanan produk. Kepala BPOM Bengkulu, Kodon Tarigan, berharap layanan ini membuat pelayanan lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, UMKM juga dapat membantu dalam memahami standar keamanan produk agar lebih siap bersaing. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya."

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar, dan terima kasih masih setia bergabung bersama program 1 RRI Bengkulu. Saat ini pukul 12:54 waktu Indonesia Barat, dan Anda masih bersama Dian Purnamasari di sini. Sesaat lagi, tepat pukul 13 nanti, kita akan sampaikan warta berita daerah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Disampaikan oleh Dian Purnamasari.

0: Pendengar, kami sampaikan sari berita. Mitigasi bencana dapat diperkuat melalui aplikasi ICSS 5.0. Saka Pom Bengkulu melakukan uji sampel makanan secara aktif di sekolah. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Mitigasi bencana dapat diperkuat melalui aplikasi ICSS 5.0. Berikut laporan selengkapnya.
1: Upaya mitigasi kebencanaan diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi ICSS 5.0 yang mengintegrasikan edukasi kebencanaan dengan program latihan fisik bagi masyarakat. Program ini digagas oleh Dr. Bogi Restu Ilahi MPD bersama Yuza Reswan M.Kom dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiyasa MA dari Universitas Bengkulu yang mengintegrasikan ilmu olahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan respon adaptif masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi menjelaskan, program latihan yang diberikan dirancang untuk membentuk kesiapan fisik masyarakat dan dituangkan ke dalam aplikasi ICSS sebagai sarana persiapan menghadapi bencana. Menurutnya, masyarakat dilatih untuk memiliki sikap siap, mampu melakukan akselerasi, serta memiliki fleksibilitas gerak yang diperlukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saat terjadi gempa bumi.
2: Kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Jadi kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu fleksibel, ada komponen flexibility pada saat gempa. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya. Maka kita siapkan dengan program latihan itu dan edukasi-edukasi di dalam itu, sehingga mitigasi yang sesungguhnya itu muncul. Kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang harus ditakuti, juga tidak harus dianggap sepele, jadi kita harus bersiap.
1: Ia mengatakan, melalui ICSS 5.0, masyarakat mendapatkan edukasi dan panduan latihan mengenai langkah antisipasi ketika bencana terjadi, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Ia menambahkan, latihan fisik dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk kemampuan mitigasi yang sesungguhnya melalui kesiapan masyarakat dalam merespon bencana. Dr. Bogi menjelaskan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana agar masyarakat tidak merasa takut tetapi juga tidak menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepele. Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan karena dalam menghadapi bencana membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun pengetahuan. Anggrit Ardianto melaporkan.
0: Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia Bengkulu Iswadi mengatakan, dalam konteks budaya di Bengkulu, harimau masih memiliki kedudukan istimewa dengan sebutan seperti ninik, nenek, atau mama. Tradisi turun-temurun termasuk kisah tentang tujuh manusia harimau menunjukkan bahwa satwa ini dipandang sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Namun penghormatan tersebut belum mampu menghilangkan berbagai ancaman yang mengancam kelestarian harimau di habitat alaminya. Ia menjelaskan ancaman terbesar terhadap harimau berasal dari jerat, perburuan liar, dan dugaan keperacunan. Sepanjang tahun 2026, sedikitnya 5 kasus harimau menjadi korban jerat atau peracunan hingga menyebabkan kematian atau cacat permanen yang mengurangi kemampuan mereka bertahan hidup di alam. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena populasi harimau di Bengkulu diperkirakan hanya tersisa sekitar 25-40 ekor. Momen Hari Harimau Sedunia, ujarnya, merupakan saat yang tepat untuk mengambil langkah konkret dalam pelestarian harimau. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu kembali memperkuat tata kelola birokrasi berbasis kompetensi dan sistem merit melalui pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan fungsional terhadap 164 aparatur sipil negara ASN berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu. Prosesi pengangkatan ini mendudukkan 163 PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, serta satu orang melalui jalur perpindahan jabatan. Langkah strategis ini diambil guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, akuntabel, dan berdaya asing, dan berdaya saing tinggi. Memimpin jalannya pelantikan kemarin, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menekankan bahwa momentum pengangkatan ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah amanah besar. Herwan menyoroti peran vital pejabat fungsional sebagai motor penggerak kualitas pelayanan publik sekaligus pendorong percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, integritas, profesionalisme, dan etos kerja yang kuat dituntut hadir dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. Secara khusus, Pemprov Bengkulu juga memperketat pengawasan kinerja guna mengikis stigma negatif terhadap produktivitas ASN di mata publik. Herwan mengimbau seluruh pegawai untuk meninggalkan kebiasaan tidak produktif pada jam kerja dan konsisten menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta semangat bantu rakyat. Melalui komitmen dan penegakan regulasi ini, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan masyarakat yang responsif dan efektif.

0: Pendengar, Saka Pom Bengkulu melakukan uji sampel makanan secara aktif di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu sekaligus Pembina Saka Pom Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan pembentukan Saka Pom bertujuan menghadirkan gerakan Salam Pramuka yang merupakan singkatan dari Satukan Aksi Lawasi Makanan Pramuka Ramah Aktif Menjaga Unggulnya Kesehatan Anak. Melalui program tersebut, anggota Saka Pom dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu memberikan edukasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap keamanan, makanan, jajanan di lingkungan sekolah. Kodot menjelaskan para anggota Saka Pom juga terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan pangan di lapangan. Salah satunya saat pengujian makanan pada bulan Ramadan yang dilakukan di Bungkus Selatan. Dalam kegiatan tersebut, tim Saka Pom dari kuartir cabang yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pengujian sederhana dengan tetap berada di bawah pendampingan dan pengawasan petugas BPOM agar seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur.
2: Terakhir, saya ikut pada saat kita mengawasi menjelang Ramadan. Nah, jadi kita aktif dan kita libatkan krida pengujian. Contoh-contoh pada saat itu kita ke Bengkulu Selatan dan kalau jadi kita ke Bengkulu Selatan kemarin langsung. Jadi tim Saka Pom yang di Kuarcap yang sudah kita latih yang mereka menguji, kita tinggal melihat artinya memantau supaya juga benar-benar mereka bisa melaksanakan pengujian sesuai dengan SOP yang ada.
1: Menurut Kodon, setiap calon anggota Saka Pom wajib mengikuti pelatihan sebelum resmi bergabung sebagai anggota. Pelatihan tersebut meliputi materi mengenai teknik menjadi penyuluh yang baik, cara melakukan pengawasan keamanan pangan, hingga penggunaan alat uji sederhana atau test kit, sehingga para anggota diharapkan mampu menjadi pelopor keamanan pangan sekaligus mengedukasi masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Bisara Syarifar melaporkan.
0: Pendengar, penurunan tax ratio di Bengkulu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak DJP. Meskipun penerimaan pajak secara nasional maupun di wilayah Bengkulu Lampung masih mencatat pertumbuhan positif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengemuka dalam press conference Tax Gathering 2026 bertema sinergi dan kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi di Bengkulu yang digelar di kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Coyo, didampingi jajarannya mengatakan, meski penerimaan pajak di wilayah Bengkulu Lampung tumbuh sekitar 26,6%, penurunan tax ratio dibandingkan tahun sebelumnya menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, kepatuhan wajib pajak harus terus didorong agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Namun demikian, DJP menilai masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum optimal, terutama dari sektor sumber daya alam, serta kelapa sawit, kopi, dan batu bara.
3: Kita mau dorong ini, kita ngajakin Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Gubernur untuk bantu menghimbau mereka, lahannya di Bengkulu, punya usaha di Bengkulu, kenapa terdaftarnya di Jakarta atau di tempat lain? Kita dorong supaya mereka di sini, kalau penerimaan pajak pusat di wilayah Bengkulu ini naik, insya Allah juga akan dorong supaya transfer ke daerah juga naik. Ini yang akan kita dorong, maka kolaborasi ini menjadi penting.
0: Selain itu, DJP juga menemukan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Bengkulu tetapi masih terdaftar sebagai wajib pajak di daerah lain, sehingga potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi di Bengkulu belum sepenuhnya kembali ke daerah. Untuk itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah bersama-sama mendorong perusahaan yang usahanya berada di Bengkulu agar terdaftar di Bengkulu. Mengingat ketika penerimaan pajak meningkat, tentu akan berdampak positif terhadap transfer ke daerah. Pendengar, ratusan masyarakat Kabupaten Kaur terlihat sangat antusias mendatangi acara Open House Sekolah Rakyat Kaur yang digelar bersama dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kehadiran lembaga pendidikan ini langsung memicu rasa penasaran publik mengenai fasilitas modern serta kemewahan bangunan yang ramai diperbincangkan. Warga setempat seperti Pak Lukman sengaja meluangkan waktu datang langsung demi melihat kondisi real ruang kelas dan fasilitas pendukungnya. Setelah berkeliling area sekolah, dirinya mengaku sangat terkejut sekaligus bangga karena Kabupaten Kaur kini memiliki infrastruktur pendidikan yang begitu megah. Harapan besar kini bertumpu pada tata kelola sekolah agar tetap konsisten memprioritaskan mutu pelayanan dan pemerataan akses. Pak Lukman sangat berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menikmati fasilitas premium secara gratis.

0: Pendengar, Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkulu Utara menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai wadah komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertahanan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkulu Utara, Rahdian Suryo Anindito, mengatakan forum konsultasi publik merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini diharapkan terbangun pelayanan pertanahan yang semakin transparan, responsif, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta peraturan Menteri Pan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggara forum konsultasi publik. Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus melakukan percepat capaian kartu identitas anak melalui layanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus mengintensifkan upaya percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kartu Identitas Anak ini untuk memastikan seluruh anak usia 0 hingga sebelum 17 tahun memiliki identitas resmi yang sah. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 24.656 anak atau sekitar 67% dari total sasaran wajib KIA di Kabupaten Kaur telah mengantongi kartu identitas tersebut. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan berbagai langkah percepatan dilakukan, diantaranya melalui pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, kerjasama dengan satuan pendidikan, serta pembukaan layanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepemilikan KIA secara signifikan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
2: Kedepannya kita bisa bekerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian perbankan-perbankan, supaya anak-anak yang ada KIA ini menjadi syarat mutlak dalam pengambilan bantuan-bantuan beasiswanya. Sehingga ini bisa mendongkrak presentasi dari KIA Kabupaten Kaur. Tapi alhamdulillah memang kita masih sangat aman KIA kita. Target kita saat ini sudah 67%. Artinya masih ada kurang lebih 37% lagi masyarakat yang belum membuat KIA anak-anaknya. Nanti kita akan ke depannya akan ada program juga jemput anduk ya, jemput bola dan kependudukan melalui staf-staf kita ke sekolah-sekolah, Mbak. Artinya secara kolektif nanti. Jadi pihak TK kemudian SD SMP secara kolektif menyiapkan persyaratannya. Nanti persyaratan sudah siap, kepala sekolahnya silakan antar ke Dukcapil. Nanti kita surat secara resmi. Saya kira suratnya sudah kami godok, Mbak ya.
1: KIA memiliki banyak manfaat seperti mendukung akses layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, serta berbagai layanan publik lainnya. Maka dari itu, masyarakat di Kabupaten Kaur diimbau untuk segera mengurus KIA bagi anak yang belum memilikinya dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Dr. Abdul Ghofar memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Kepahyang guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi dan silaturahmi yang berlangsung di kantor Bupati Kepahyang. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Ghofar didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustaritati, beserta jajarannya. Abdul Ghofar menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Ombudsman RI dengan pemerintah daerah. Terlebih di bawah kepemimpinan Ombudsman RI yang baru, lembaga tersebut berkomitmen menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, terbuka, dan mengedepankan komunikasi serta kolaborasi dalam mengawal pelayanan publik. Ia juga mengungkapkan bahwa pada Senin 22 Juli 2026, Ombudsman akan melaksanakan entry meeting audit pelayanan publik sebagai tahap awal pelaksanaan audit terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik. Melalui audit tersebut, diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur merombak total struktur kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau CSR melalui rapat evaluasi yang dipimpin Sekda Kaur. Langkah tegas ini diambil guna mengoptimalisasikan kontribusi nyata di dunia usaha terhadap percepatan pembangunan daerah setelah penyaluran dana sosial periode sebelumnya dinilai belum maksimal. Dalam struktur kepengurusan baru ini, posisi ketua dipercayakan kepada pihak manajemen PT Dua Putra Perkasa Pratama, Sabto Mugianto. Sedangkan posisi sekretaris dan bendahara masing-masing diisi oleh Bank Mandiri serta Bank Bengkulu. Sabto Mugianto menegaskan bahwa sektor tambak udang tetap konsisten menyisihkan keuntungan untuk program CSR meskipun sempat terkendala dinamika harga pasar dunia. Pihak pengurus baru berkomitmen untuk segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat koordinasi serta menyusun langkah kerja yang lebih terukur. Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan bahwa akan menerapkan aturan yang jauh lebih ketat dan tidak segan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang membandel. Sementara itu, sektor usaha di ke depan akan dibagi ke dalam beberapa subforum spesifik, mulai dari bidang pertambangan, tambak udang, hingga sektor perkebunan. Pembagian kelompok ini dirancang agar perencanaan serta penyaluran program bantuan sosial dapat realisasi secara efisien dan tepat sasaran. Melalui penguatan struktur forum ini, sinergi antara pemerintah daerah dan korporasi diharapkan semakin solid demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Pendengar, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung transformasi digital di lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Bintuan melaksanakan sosialisasi aplikasi Bisa atau Bintuan Smart Application kepada seluruh aparatur. Panitera Pengadilan Agama Bintuhan Happy Pian menjelaskan aplikasi Bisa merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pencari keadilan melalui sosialisasi ini. Seluruh aparatur diharapkan memahami fitur, fungsi, dan tata cara penggunaan aplikasi sehingga dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Happy PM menambahkan, dengan semangat berakhlak dan bangga melayani bangsa, Pengadilan Agama Bintuhan terus berkomitmen menghadirkan inovasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima sebagai wujud nyata reformasi sebagai wujud nyata reformasi birokrasi menuju peradilan yang modern. Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Berikut feature berjudul Menjaga Asah Gajah di Sumatera di Benteng Seblat. Antonia Sinaga melaporkan.
1: Antusias pengunjung turut memandikan gajah di aliran Sungai Seblat sore itu terlihat sangat tinggi. Ketika di tepian sungai yang dangkal, sang mahut atau pawang gajah memperbolehkan mereka untuk mendekat dan berinteraksi dengan satwa berbadan besar tersebut. Di aliran Sungai Seblat yang juga menjadi pembatas kawasan konservasi pusat latihan gajah, PLG Taman Wisata Alam, TWA Seblat seluas kisaran 7.732,80 hektar sesuai penetapan tahun 2011 itu, terlihat dua ekor gajah binaan yakni gajah Nelson dan gajah Sari sedang dimandikan masing-masing mahut. Tingkah gajah yang terlihat menggemaskan ketika mencelupkan badannya, bahkan salah satunya sembari melilit pelepah sawit di belalainya, mengundang keceriaan para pengunjung yang tidak ingin melewatkan momen tersebut. Keceriaan itu semakin membuncah saat pawang memperbolehkan pengunjung turut membersihkan tubuh besar si gajah di dalam air. tentunya tetap dengan pengawasan agar tidak membahayakan satwa juga manusia di sekitarnya. Yayu salah seorang mahasiswa UNIP asal Manah, Bengkulu Selatan, yang sengaja datang berkunjung di tempat itu mengungkapkan rasa senangnya ketika akhirnya bisa menyaksikan langsung satwa gajah dan berinteraksi langsung dengan hewan tersebut. Yayu juga sengaja membuat konten khusus kunjungannya ke tempat itu.
2: Jadi guys, di kawasan Bentang Alam Seblat itu ada yang namanya pusat pelatihan gajah. Jadi di kawasan ini ada 10 gajah yang menjadi binaan dan ada sekitar belasan ekor itu di alam liar. Ini adalah salah satunya gajah yang menjadi binaan, yaitu namanya Sari.
1: Hal senada juga disampaikan Lisa Losari yang datang bersama keponakannya yang masih sekolah dasar untuk memperkenalkan satwa langka tersebut. Menurutnya, melihat langsung gajah dan aktivitas keseharian di tempat itu menjadi metode pembelajaran yang menyenangkan dan menambah pengetahuan bagi keponakannya.
3: Selama ini, dia melihat gajah itu hanya dari konten-konten di TikTok kan. Dia selalu bilang, aku ingin lihat gajah. Makanya ketika ada kesempatan itu, saya mengajak ke PLG Sebatu untuk melihat langsung gimana sih kehidupan gajah langsung dari rumahnya, seperti hutan yang luas, karena mereka juga kan butuh makan yang sehat, pakannya seperti rumput-rumput. Dan antusias ponakan saya itu cukup bagus ya, oh seperti inilah kehidupan gajah yang sebenarnya.
4: Dan dia bisa berinteraksi dekat
3: ya dia juga bisa berinteraksi dekat dengan gajah, memegang gading gajah yang dia bilang ini seperti mutiara, katanya kan warnanya kuning seperti emas, dia bilang seperti itu.
1: Selain menyaksikan langsung gajah mandi, aktivitas lainnya yang bisa dilakukan pengunjung di tempat ini memberikan cemilan gajah berupa buah-buahan serta menyaksikan gajah dan tingkah polanya saat sedang diangon atau digembalakan. Budi Pranata, salah seorang pengunjung yang merupakan anggota NGO pemerhati lingkungan, mengatakan kedatangannya kali ini untuk turut mempersiapkan event Hari Gajah Dunia yang akan dihelat pihaknya. Kegiatan itu juga menjadi salah satu upaya untuk mengajak masyarakat luas, khususnya warga Bengkulu, turut menjaga dan melestarikan satwa dilindungi itu dengan menyelamatkan populasinya dari aksi perburuan dan menjaga habitatnya dari aksi perambahan serta alih fungsi.
5: Ada beberapa kegiatan di situ. Yang pertama itu kita bakal melakukan susur hutan. Tujuannya itu tuh untuk mengeksplorasi kekayaan flora dan fauna yang sekarang masih ada di TWA Seblat. Yang kedua, ada satu hari bersama gajah. Dan yang terakhir itu kita bakal launching salah satu program yang kita inisiasi, yaitu Wali Gajah. Maka dengan program Wali Gajah ini, kita mengajak publik untuk bersama-sama terlibat dalam rangka menjaga dan melindungi gajah tersebut, untuk terutama untuk memenuhi pakannya.
1: Dikatakan Budi yang juga koordinator pelaksana Elephant Camp 2026 dari Kanopi Hijau Indonesia, melestarikan gajah juga menjadi satu kesatuan dengan upaya pelestarian habitat gajah yang menjadi tempat satwa dilindungi yang statusnya kritis atau berada di ambang kepunahan tersebut.
5: Karena ya tidak kita pungkiri bahwasanya gajah dan Bentang Alam Seblatnya itu juga terancam, dalam keadaan terancamnya. Bahwasanya beberapa tahun terakhir habitat gajah terkhusus Bentang Alam Seblat itu porak-poranda. Mempertahankan gajah berarti juga harus mempertahankan habitatnya.
1: Kondisi gajah Sumatera yang terancam punah tersebut juga terungkap dari populasi satwa yang terus mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Bahkan pada akhir tahun 2025 lalu, Koalisi Selamatkan Bentang Seblat melansir populasi gajah di Bentang Alam Seblat kurang dari 50 ekor. Kondisi ini juga diperkuat pernyataan Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Rohmat Marzuki saat kunjungan kerjanya ke kawasan itu pada November 2025, yang mengatakan gajah Sumatera hanya kisaran 25 ekor tersisa, 10 ekor merupakan gajah Cina atau gajah binaan yang berada di PLG TWA Seblat. Sisanya adalah gajah liar yang tersebar di beberapa lokasi dalam dua koloni terpisah. Untuk diketahui, pada Juli 2014, terdata masih terdapat 20 ekor gajah yang dikelola di PLG TWA Seblat, yang jumlahnya saat ini hanya tinggal setengahnya yang terdiri dari 7 ekor betina dan 3 ekor gajah jantan. Sejak mulai berdiri pada Oktober 1992 sampai saat ini, di PLG TWA Seblat belum berhasil melakukan breeding atau perkembangbiakan, baik antar gajah binaan maupun dengan gajah liar. Salah satu kendalanya karena tidak ada kandang khusus, sebagaimana disampaikan dokter hewan BKSDA Bengkulu, Daning Robiatina, berikut ini.
6: Untuk breeding itu sebenarnya kalau PLG Seblat itu butuh ini ya, butuh kandang breeding dulu, tapi belum ada di sini. Jadi belum bisa kita melakukan proses breeding untuk gajah-gajah di sini, belum bisa kita jalankan.
1: Upaya lain untuk perkembangan melalui inseminasi buatan, menurut Daning juga sulit dilakukan, selain karena peralatan yang tidak menunjang dan masa subur yang sangat singkat, juga keterbatasan kemampuan sumber daya manusia karena belum pernah melakukannya. Jika melihat kondisi kesiapan bereproduksi, dikatakan Daning saat ini terdapat 2 ekor gajah jantan dan 4 ekor gajah betina yang dinyatakan siap, baik dari umur dan fisik yang sehat.
7: Kondisi kesehatan untuk gajah jantan dan juga gajah betina sebenarnya kondisinya sudah siap semua atau seperti
6: siap,
7: apa?
6: Siap, sudah siap.
7: Berapa jantan, berapa betina?
6: Kalau jantannya itu yang siap itu 2 ekor ya. Kalau untuk sekarang 1 ekor sih, Robi. Kalau yang betinanya mungkin ada 4 ekor yang bisa, yang siap.
7: Oke.
6: Okay. Untuk reproduksi.
1: Di sisi lain, koordinator PLG TWA Seblat Johan mengatakan, upaya perkembangbiakan gajah binaan menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan tahun ini, sebagaimana instruksi dari kementerian dalam upaya peningkatan populasi gajah Sumatera. Untuk mendukung program itu, pihaknya juga terus melakukan pembenahan dan mengusulkan perbaikan serta penambahan sarana penunjang sehingga kelahiran baru individu gajah di PLG TWA Seblat bisa direalisasikan.

0: tambah di penganggunan dan gajah kita dan diikat seperti ucok seperti itu akan sulit untuk breeding gajah betina. Dan kondisi si Robi pernah dia mengalami usaha mas, man si betinanya sangat jauh dari gajah.
1: Ini menjadi program prioritas untuk di tahun ini atau seperti apa Pak untuk breeding?
0: Untuk ini jadi program prioritas PLG kita sudah. Tahun 2026.
2: Mari bersama-sama selamatkan gajah Sumatera di PLG TWA Seblat, selamatkan bentang alam Seblat yang menjadi rumah mereka, sehingga tetap lestari menjadi warisan anak cucu di masa depan.

Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita daerah untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS di nomor 0811 7307079. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam sukses.

0: Oh ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin buat kan video bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, masih bareng Dian di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Ya, cek fakta, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papillomavirus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah yang menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dan hal ini dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retrace dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti vaksin. Sementara itu, The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti yang mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Yian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota DPR RI Destita Khairin Sani menghadiri open house Sekolah Rakyat Trigenerasi 14 di Kabupaten Kaur. Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pendidikan yang memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Destita mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang dinilai tidak hanya fokus pada pelajaran tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian siswa melalui sistem asrama. Saat ini sekolah tersebut menampung 259 siswa dari jajangan SD, SMP hingga SMA. Pemerintah berharap program ini mampu mencegah generasi muda yang mandiri dan siap membangun daerah. Informasi ini bisa Anda baca lagi di ri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen dalam program pertanian modern atau PMAAS untuk mendukung swasembada pangan. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota yang disaksikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Melalui program ini, Bengkulu mendapat target penambahan lahan sawah lebih dari 8.000 hektar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Pemerintah menegaskan langkah ini bukan sekedar seremoni, tetapi komitmen nyata untuk turun langsung ke lapangan memastikan program berjalan. Diharapkan program ini mampu meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Info selengkapnya bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

masyarakat mengakses dokumen kependudukan langsung dari ponsel hingga lebih praktis dan cepat. Selain itu, layanan ini juga membantu mengatasi masalah nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak aktif. Pemerintah menghimbau masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan IKD. Diharapkan layanan ini membuat administrasi kependudukan semakin mudah dan efisien. Info ini bisa Anda baca lagi di re.go.id.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar, demikianlah Bengkulu siang ini bersama Zul dan Bunga. Setelah ini akan ada Beranda Asta Cita yang akan kami sambungkan ke Pro 1 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ingin mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kasta 12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terperusahaan. Akhirnya muncul lagi dalam GBHN. Muncul dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini bagaimana? Penjelasan Bapak mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada saat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkah.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sedita,
3: itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Paskah, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Tito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana ke keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya, muslim datang diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Asta Cita, produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Asta Cita.

kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam

0: pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
0: Ya, betul.
1: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, memang sangat terasa kuat
1: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipan yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
0: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak, apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Bukan sebagai hambatan ya Pak.
1: Bukan
0: ya?
1: Sebagai hambatan.
0: Baik, kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Iya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
0: Betul.
1: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
0: Ya.
1: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, ya Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
0: Ya, kebebasan untuk,
1: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
0: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
1: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih, dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
0: Betul.
1: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial.
0: Ya?
1: Nah, yeah. Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
0: Yeah.
1: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
0: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
1: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih.

0: למה לא?
1: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Kampung Angrawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Lekangan sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Lekangan.
2: Kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu, fleksibel. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini dalam Warta Belajar Sumba. Kamis 30 Juli 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belajar Sumba kali ini bersama saya, Suci Rahayu. Warta Belajar Sumba sore hari ini kami awali dari RRI Palembang.

0: siswa tingkat SD, SMP hingga SMA mendapatkan layanan cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Saboking, Palembang. Laporan disampaikan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Saboking King Palembang dipastikan masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Saboking King Palembang, Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina menjelaskan bahwa program CKG sudah dimulai sejak diluncurkan pada tahun 2025. Hingga saat ini, layanan tersebut tetap berjalan dan terbuka untuk seluruh masyarakat dan semua umur. Menurut Dr. Gigi Kiki, target pelaksanaan CKG yang ditetapkan Kementerian Kesehatan mencapai 46% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Saboking King Palembang. Meski demikian, sasaran utama sebenarnya adalah seluruh masyarakat agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam pemeriksaan CKG, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan gratis. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, tinggi badan, kesehatan gigi, mata, telinga, hingga pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu, tersedia juga pemeriksaan EKG dan IVA bagi perempuan.
2: Sekolah kalau di Puskesmas Saboking King ada SMA ada 5, terus SMP 8, SD 15.
1: Itu total seluruh ada berapa siswa, Dok, yang kita tangani, Dok?
2: Totalnya ada 3.000-an kali ya, Pak, ya?
1: 3.000-an, Dok. Ditambahkan Dr. Gigi Kiki, tidak hanya dilakukan di Puskesmas, layanan CKG juga menyasar lingkungan sekolah. Puskesmas Saboking King Palembang saat ini melayani 5 SMA, 8 SMP, dan 15 SD dengan jumlah siswa mencapai sekitar 3.000 orang. Dr. Gigi Kiki menegaskan bahwa masyarakat umum dapat langsung datang ke Puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan gratis. Warga hanya perlu membawa KTP atau NIK, sedangkan anak-anak cukup menggunakan kartu keluarga sebagai identitas pemeriksaan. Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya deteksi dini kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih parah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait program cek kesehatan gratis atau CKG yang berhasil dihimpun oleh reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Siti, saya baru mengetahui adanya program ini dari tetangga. Menurut saya, sosialisasinya masih perlu ditingkatkan karena masih banyak warga yang belum tahu kapan dan di mana pemeriksaan dilaksanakan. Jadi, jika informasi disampaikan melalui media sosial, kelurahan atau RT, saya yakin masyarakat yang datang akan lebih banyak.
2: Saya Ina, menurut saya program ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang selama ini jarang untuk memeriksa kesehatan karena terkendala biayanya. Dengan adanya layanan gratis ini, masyarakat jadi lebih terdorong untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Saya berharap program ini bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak wilayah, terutama daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Selanjutnya menuju ke RRI Jambi.

0: Wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Leskari, terkait capaian cek kesehatan gratis.
1: Kita mau mengetahui sejauh ini seperti apa nih untuk update perkembangan pelaksanaan program cek kesehatan gratis khususnya di Provinsi Jambi nih, Bu Dewi.
2: Perlu diketahui Mbak Yuni bahwa ada perubahan terkait dengan CKG ini. Jadi kalau dulu untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini dinamakan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Nah, jadi ada 8 program hasil terbaik cepat dari pemerintah. Nah, itu salah satunya menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tujuan untuk menurunkan kasus TB sebesar 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, program yang terbaru dari PHTC ini kemudian menjadi PKPN sekarang. Jadi PKPN itu adalah program kerja prioritas nasional. Artinya untuk 2026 ini pemeriksaan kesehatan gratis masih menjadi prioritas untuk di nasional. Nah, sementara untuk terkait dengan dukungan dari lintas sektoral ya, PKG ini tidak hanya domainnya di Dinas Kesehatan, tetapi ada di Kemendagri, kemudian di Kemenag, Kemendikbudsman, kemudian Kemensos juga, dan pastinya Kemenkes ya. Jadi kita saling mendukung untuk lintas kementerian dalam pelaksanaan CKG ini. Kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan periode ya di Provinsi Jambi, itu di 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari. Jadi sesuai dengan program masih mencakup ya. Kemudian untuk sarana-prasarana pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik itu ada 155.404 peserta yang sudah dilayani oleh klinik. Nah, klinik di Jambi yang sudah melayani memang baru satu ya. Nah, untuk pelaksanaan CKG untuk kabupaten kota di 11 kabupaten kota untuk total kehadiran ya, jadi hadir datang itu 435.295 kehadiran atau 11,5% terhadap sasaran di tahun 2026 ini. Nah, jadi itu update yang terbaru untuk Provinsi Jambi mengenai perubahan untuk program dan data yang terbaru di 2026.
0: Iya. Kalau untuk sasarannya Bu masih sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa nih Bu Dewi?
2: Ya, untuk sasarannya masih sama Mbak. Sasarannya artinya tidak ada perubahan karena ini kan menyangkut siklus hidup, artinya dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian penyakitnya juga. Jadi sebenarnya CKG ini kan untuk ini ya, untuk pintu gerbang lah untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya pada saat CKG ditemukan misalnya tekanan darahnya tinggi, berarti kan untuk lanjutannya adalah pemeriksaan hipertensi atau pengobatan hipertensi. Jadi kalau yang sehat tentunya ya cukup mengetahui kesehatannya itu bahwa baik. Tapi kalau untuk yang ada gejala baik dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yang terkait.
0: Iya, baik. Tapi mungkin terakhir himbauannya berkaitan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat mungkin yang belum mengikuti program tersebut, Bu Dewi.
2: Baik, untuk masyarakat Provinsi Jambi jangan ragu ya untuk datang memeriksakan dirinya ke Fasiankes di klinik yang sudah ada maupun di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi agar kita lebih peduli dengan alat kesehatan kita, sehingga jika ditemukan gejala-gejala penyakit seperti hipertensi, itu bisa mencegah supaya tidak menjadi stroke. Jadi CKG ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, karena ini juga tidak dibebani biaya ya. Tidak dibebani biaya, sehingga pengobatan dini juga jika ditemukan pada tubuh kita, itu akan lebih cepat ditangani.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dewi Lestari.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI SP Wai Kanan.
3: Besai red wai untung mula jadi wai kanan.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk. Laporan Teddy Herianto, RRI SP Wai Kanan.
4: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses sampai di penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
5: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Wai Kanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Wai Kanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Wai Kanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
4: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses sampai di penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Wai Kanan. CKG dilakukan tiap hari, ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Wai Kanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar yang dilakukan oleh puskesmas.
5: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA Sederajat pada bulan Agustus 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk edukasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Kaur berencana menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC yang dikhususkan bagi pelajar tingkat SMA Sederajat di wilayah setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, mengonfirmasi langsung rencana pelaksanaan kegiatan edukatif tersebut. Dia mendaskan bahwa jika tidak halangan, gelaran LCC antar pelajar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Agustus 2026 mendatang. Tony menambahkan, saat ini jajaran dan tim internal KPU Kaur sedang fokus melakukan persiapan matang, termasuk merancang serta merumuskan seluruh mekanisme teknis kegiatan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan perlombaan dapat berjalan secara optimal, objektif, dan memberikan dampak edukatif yang maksimal bagi para peserta.
2: KPU dalam hal ini sedang merancang ya kegiatan, salah satunya adalah lomba cerdas cermat ya tingkat SMA Sederajat ya. Itu sudah kita susun, kita agendakan di tanggal 26 Agustus 2026. Ini lagi proses persiapan teman-teman, kita lagi bentuk panitia dan tim perumus segala macam. Mudah-mudahan tidak ada halal yang ada rintangan sehingga nanti ada banyak antusias atau peserta dari adik-adik kita di tingkat SMA Sederajat gitu.
1: Ditambahkan oleh Tony, melalui ajang LCC ini KPU Kabupaten Kaur berharap para pemilih pemula tidak hanya mendapatkan wadah untuk berprestasi tetapi juga dapat menyerap pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan demokrasi sejak dini. Edukasi interaktif ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda Kaur yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Gato melaporkan.
0: Beralih ke RR.

0: Aplikasi ICSS 5.0 selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Upaya mitigasi kebencanaan diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi ICSS 5.0 yang mengintegrasikan edukasi kebencanaan dengan program latihan fisik bagi masyarakat. Program ini digagas oleh Dr. Bogi Restu Ilahi MPD bersama Yuza Reswan M.Kom dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiasa MA dari Universitas Bengkulu yang mengintegrasikan ilmu olahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan respon adaptif masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi menjelaskan, program latihan yang diberikan dirancang untuk membentuk kesiapan fisik masyarakat dan dituangkan ke dalam aplikasi ICSS sebagai sarana persiapan menghadapi bencana. Menurutnya, masyarakat dilatih untuk memiliki sikap siap, mampu melakukan akselerasi, serta memiliki fleksibilitas gerak yang diperlukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saat terjadi gempa bumi.
2: Kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Jadi kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu fleksibel, ada komponen flexibility pada saat gempa. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya. Maka kita siapkan dengan program latihan itu dan edukasi-edukasi di dalam itu, sehingga mitigasi yang sesungguhnya itu muncul. Kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang asli takuti, juga tidak harus yang sepele, jadi kita harus siap.
1: Ia mengatakan, melalui ICSS 5.0, masyarakat mendapatkan edukasi dan panduan latihan mengenai langkah antisipasi ketika bencana terjadi, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Ia menambahkan, latihan fisik dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk kemampuan mitigasi yang sesungguhnya melalui kesiapan masyarakat dalam merespon bencana. Dr. Bogi menjelaskan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana agar masyarakat tidak merasa takut tetapi juga tidak menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepele. Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan karena dalam menghadapi bencana membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun pengetahuan. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang berada di wilayah Kepulauan Bangka, Belitung. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan 3 langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan, serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
2: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sebanyak 325 ibu hamil mengikuti gebyar kelas ibu hamil di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini. Melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebyar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka stunting dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan. Diharapkan bayi yang lahir sehat memiliki pertumbuhan yang baik dan terhindar dari resiko stunting.
2: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang sejak kehamilannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan.
1: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta turut menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi, sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh beralih ke RRI SP Belitung.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung perluas edukasi anti narkoba lewat kurikulum sekolah. Selengkapnya Arif Juliantoro, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah. Mas pula antara SD dan TK SD SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui penerapan kurikulum integrasi anti-narkoba di lingkungan sekolah. Kepala BNN Kabupaten Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Sementara untuk jenjang SMA pihaknya masih melakukan koordinasi karena menjadi kewenangan BNN Provinsi. Ia menjelaskan edukasi bahaya narkoba dalam kurikulum tersebut tidak terdiri dari berbagai mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Materi anti narkoba disampaikan melalui beberapa bidang pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah. 15 sekolah antara SD dan TK SD SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Namun demikian, kita sudah mencoba di SMA 1 dan SMA 2. Dan nanti kita lihat berdasarkan evaluasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan seperti apa, nanti akan kita sampaikan progresnya.
3: Apa aja mungkin di dalam kurikulum itu?
1: Kurikulum itu ada beberapa kurikulum, diantaranya kurikulum agama, kemudian pendidikan biologi, kemudian kalau dulu namanya PKN ya, PMP ya. Nah, sekarang apa nama itu? Ya, kemudian olahraga. Jadi ada 5 mata pelajaran yang dimasukkan kurikulum IKAN. Sehingga ini bisa untuk dia kolaborasi.
2: Menurut Agus, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini mengingat penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan bersama. Berdasarkan data nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 4,5 juta orang atau 2,11%. Selain penguatan kurikulum, BNNK Belitung juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau aksi anti narkoba melalui anak sekolah. Selain penguatan kurikulum, BNNK juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau anti narkoba mulai dari anak. Program tersebut merupakan upaya membangun kesadaran anti-narkoba dari lingkungan anak-anak. Agus berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Belitung sebagai daerah yang bersih dari narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini. Dan Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Selamat sore.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah, santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Sama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan berita kehilangan yang berasal dari Wirsal, Jalan Al-Furqan, nomor 13 RT 3 RW 01 Ratu Samban, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BD2147CG dengan warna hijau atas nama Wirsal. Diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan Putri Gading Cempaka Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu pada hari Minggu 26 Juli 2026 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yang menemukan harap kembalikan kepada Wirsal, Jalan Al-Furqan nomor 13 RT 3 RW 01 Ratu Samban, Kota Bengkulu. Demikian informasi berita kehilangan.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada RA Norma Estarina ASG SH. Tempat tinggal asal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara Republik Indonesia. Dengan pernyataan agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jalan S. Parman, Nomor 5 Padang Jati Bengkulu pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk pemeriksaan perkara perdata nomor 67 garing PDTG garing 2026 garing PN BGL antara Miri Duan sebagai penggugat. Berikut informasi panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu hari ini.

Pendengar, berikut kami informasikan kembali dari Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan kepada Dede Sarwandi. Tempat tinggal asal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Telah memberitahukan dengan resmi kepada yang mengadili dalam eksepsi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan pengesahan jual beli untuk seluruhnya, menyatakan jual beli sebidang tanah tanggal 6 Oktober 1993 penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum. Menyatakan penggugat berhak mengambil sertifikat asli yang masih atas nama tergugat dan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Glatik 12, Blok 4, Nomor 57 Gading Cempaka, Lingkar Barat, Kota Bengkulu berdasarkan surat jual beli rubah. Menyatakan penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat terdaftar atas nama tergugat beralih kepada penggugat atau menjadi atas nama penggugat. Memerintahkan turut tergugat untuk menyerahkan sertifikat kepada penggugat. Memerintahkan turut tergugat untuk memproses balik nama sertifikat atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.935.000. Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Radio Republik Indonesia RRI karena tergugat Dede Sarwandi tidak diketahui tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian informasi dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan

0: sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Klien perempuan binaan Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong mengikuti kegiatan motivasi untuk memperkuat semangat selama masa rehabilitasi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Universitas Bengkulu, Syahrio Martahila, yang menekankan pentingnya menemukan kembali makna hidup setelah lepas dari penyalahgunaan narkoba. Peserta didorong agar mampu bangkit, kembali ke keluarga, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pihak yayasan juga menilai pembinaan seperti ini penting, terutama bagi perempuan yang membutuhkan dukungan selama proses pemulihan. Diharapkan kegiatan ini bisa menambahkan motivasi peserta untuk pulih dan kembali berperan di masyarakat nantinya. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id dan juga kami akan hadirkan beragam informasi lainnya setelah azan maghrib berkumandang nanti di pukul 18.19 waktu Indonesia Barat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

19.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro3 Jakarta. Nanti setelah Pro3 dilanjutkan kembali kebersamaan bersama kami di Bengkulu sore ini. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Sampaikan dulu buat masyarakat yang sampaikan Pak Nom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua. Ya.
5: Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Pak?
3: Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada. Proyek-proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
10: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di
9: ORI? Tidak ada ya.
10: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini kita lakukan, sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai, sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
18: tentang penjualan online.
14: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tumkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja tumkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat swasembada pangan melalui program pertanian modern. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Kementerian Pertanian di Bengkulu. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan, modernisasi pertanian menjadi langkah penting untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Program ini juga didukung dengan penggunaan teknologi pertanian agar hasil panen lebih optimal. Pemerintah berharap sinergi antara pusat, daerah, dan seluruh pihak dapat memperkuat ketahanan pangan di Bengkulu nantinya. Dengan langkah ini, sektor pertanian diharapkan semakin maju dan mampu menjawab kebutuhan pangan masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

masak makanannya di air sebelum disantap.

Mendengar demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu sore ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 20.00 setelah Sandiwara Radio akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat malam.

0: aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
1: Ah, tara dasar. Saya cuma pusing sedikit saja. Su biasa.
2: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya su ada satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
0: Betul itu yang Dila bilang. Kok jam pandang enteng kok kesehatan sendiri? Mungkin itu kok tubuh kasih alarm supaya kok istirahat.
1: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
0: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
1: Sama lah, seh, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, Mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
0: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima. Tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kau pemuka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Ah, jangan kau kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, kok.
1: Eh, kok stop bahas kok pu teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kok tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
0: Jadi kapan kok pipuskes, Mas Ima?
1: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, eh. Saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima, kok pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
0: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok pu muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
0: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
2: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
0: Baru, Ima bagaimana?
2: Suster dong ada periksa di dalam.
0: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tidak mau pi periksa.
2: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
0: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
2: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya su parah apa?
0: Eh, yang penting sekarang ku su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak, Kamong dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kamong dua memang teman terbaik, oh.
2: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
4: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
5: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di Bengkulu malam ini edisi 30 Juli 2026, Nafla akan menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Dan akan kami hadirkan juga informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan siaran ini pendengar dapat Anda dengar melalui RRI Digital. Dan juga Anda dapat membaca informasi dari rri.co.id. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Hara Celah Hati. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur puluh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

semangat gotong royong di tengah masyarakat. Jembatan Aramco sendiri pendengar dibangun menggunakan material baja bergelombang yang kuat dan tahan lama. Dan pembangunan ini juga merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di daerah. Warga juga menyambut baik pembangunan jembatan ini karena sebelumnya mereka harus bersusah payah mengangkut hasil kebun karena akses yang terbatas. Bahkan juga harus melewati jembatan kayu yang licin atau menyeberangi sungai saat hujan. Jadi dengan adanya jembatan baru yang bisa dilalui kendaraan roda 4, proses pengangkutan hasil panen juga diharapkan menjadi lebih mudah lagi, cepat dan juga aman. Warga juga berharap pendengar pembangunan juga segera rampung agar manfaatnya juga bisa langsung dirasakan.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang

0: berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan kerasa lebih kering dan juga berlangsung lebih panjang dari biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan hal ini pendengar dipengaruhi fenomena El Nino yang diperkirakan menguat hingga akhir tahun. Meski dampaknya ke Indonesia terutama terjadi saat musim kemarau berlangsung. Dan BMKG juga menyebut pendengar puncak kemarau juga diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. Bahkan hingga pertengahan Juli lebih dari setengah wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Meski begitu pendengar, tidak semua daerah mengalami kondisi yang sama. Wilayah di sekitar Katulistiwa masih berpeluang turun hujan karena karakter iklimnya juga berbeda. Dan masyarakat juga dihimbau untuk mulai waspada terutama terkait potensi kekeringan, kebakaran hutan hingga pengelolaan air dan pola tanam agar tetap aman menghadapi musim kemarau tahun ini. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal farmasi dan inspirasi. Pendengar, kabar menarik datang dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang tengah mengembangkan riset pemanfaatan kolagen sebagai terapi pendamping untuk membantu penyembuhan luka pada penderita diabetes. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi kolagen berpotensi mempercepat proses penyembuhan ulkus kaki diabetik, terutama jika dikombinasikan dengan terapi standar. Nah, dalam uji coba pendengar terhadap puluhan pasien, mereka yang mengkonsumsi kolagen setiap hari selama 3 minggu mengalami perbaikan luka yang lebih baik dibandingkan yang hanya menjalani pengobatan biasa. Nah, selain membantu pembentukan jaringan baru, kolagen ini juga diketahui meningkatkan kadar protein penting dalam tubuh serta membantu mengurangi peradangan. Dan meski hasilnya menjanjikan, pendengar, para peneliti menegaskan masih dibutuhkan studi lanjutan untuk memastikan manfaat jangka panjangnya.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. Tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pakai Softlens itu emang jadi pilihan banyak orang karena praktis dan juga menunjang penampilan. Tapi pendengar tetap harus hati-hati karena kalau dipakai terlalu lama justru bisa berdampak ke kesehatan mata. Soalnya waktu Softlens dipakai terus, pasokan oksigen ke kornea tuh bisa berkurang. Nah, akibatnya mata jadi kering, merah, bahkan kerasa perih sampai pandangan agak kabur. Nah, yang perlu diwaspadai juga ada resiko infeksi serius seperti keratitis mikroba, apalagi kalau sampai tidur masih pakai Softlens. Nah, resikonya juga bisa meningkat berkali-kali lipat. Belum lagi kalau dipakai waktu mandi atau berenang, itu tuh juga bisa memicu masuknya bakteri ke mata. Jadi pendengar, sebaiknya menggunakan Softlens itu sesuai aturan, jaga kebersihannya juga, dan kalau mata mulai kerasa nggak nyaman, langsung dihentikan dulu pemakaiannya dan periksa ke dokter. Dan selain ini, pendengar, akan aku putarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV ini dapat menyebar ke otak dan memicu penyakit autoimun hingga kematian. Dan informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax, pendengar, dilansir dari WHO dan Center for Disease Control and Prevention. Tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan vaksin HPV ini menyebabkan autoimun, vaskulitis maupun kematian. Bahkan artikel yang sering dijadikan rujukan klaim tersebut telah ditarik karena metode penelitian yang tidak valid dan data yang dimanipulasi. Nah, secara umum vaksin ini justru telah terbukti aman, pendengar, dan juga efektif dalam mencegah infeksi virus yang dapat menyebabkan kanker serviks. Nah, efek samping yang muncul juga biasanya ringan seperti nyeri di area suntikan, demam ringan atau sakit kepala, dan akan hilang dalam waktu yang singkat. Dan masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dan pastikan selalu merujuk pada lembaga resmi dan tenaga kesehatan agar tidak terjebak informasi yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Terelie, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Terelie yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Terelie yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Terelie.

Pendengar, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus memperkuat sistem keamanan pangan nasional. Jadi dalam peringatan World Food Safety Day 2026, BPOM meluncurkan 3 peraturan, 3 keputusan, serta 15 pedoman keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pendengar penyusunan regulasi ini bukan proses instan, bahkan ada yang memakan waktu hingga bertahun-tahun. Hal ini karena harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga para ahli. Nah, salah satu yang disorot adalah aturan Nutri-Level yang memberi panduan masyarakat dalam memilih makanan yang lebih sehat. Selain itu, pendengar, regulasi juga mengatur pengawasan program seperti makan bergizi gratis agar tetap aman juga dari hulu sampai hilir. Dan BPOM juga mengajak semua pihak untuk tidak hanya memahami aturan, tapi juga menjalankannya bersama. Dan harapannya, pangan olahan di Indonesia juga semakin aman, berkualitas, dan juga mampu bersaing.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, film Petualangan Seru kembali hadir lewat Jumanji Open World yang baru aja ngerilis trailer perdananya. Nah, film ini jadi penutup trilogi reboot Jumanji dan masih dibintangi deretan aktor populer seperti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, serta Karen Gillan. Dan melanjutkan kesuksesan Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level yang mana meraih lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan film ini kembali menghadirkan petualangan di dunia game dengan aksi dan komedi khasnya. Disutradarai Jack Cass, dan pendengar, cerita masih mengikuti para karakter yang masuk ke dalam permainan dan menggunakan avatar unik dengan kemampuan berbeda. Nah, meski awalnya dijadwalkan tayang Desember, film ini diundur ke periode Natal. Dan siap-siap petualangan terakhir Jumanji ini juga bakal jadi penutup yang penuh kejutan.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahu gak sih soal tren unik bernama Black Fingers atau Indigo Fingers yang lagi rame di TikTok? Nah, gaya ini tuh menampilkan ujung jari berwarna hitam pekat yang ternyata terinspirasi dari tradisi masyarakat adat Amazon. Nah, mereka menggunakan buah jaguar sebagai pewarna alami, jadi bukan sekedar estetika, tapi juga punya makna budaya. Mulai dari perlindungan spiritual, penanda status sosial, dan juga bagian dari ritual adat. Nah, di kalangan anak muda sekarang, tren ini tuh digemari karena tampilannya yang unik. Jadi kayak terkesan magis dan juga tentunya lebih natural dibanding bahan kimia. Dan menariknya pendengar, warna hitam dari jaguar ini bisa bertahan sekitar 10-14 hari, lalu memudar dengan sendirinya. Meski terlihat modern, tren ini juga tetap punya akar budaya yang kuat, jadi bukan cuma soal gaya aja, tapi juga ada nilai tradisi di baliknya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami, rri.co.id.

0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan, ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.
1: Pro1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar pecinta RRI Bengkulu, dimanapun Anda berada. Malam yang gelap, malam yang gelap, nanti besok pagi akan bertemu dengan sebuah cahaya yang terang. Kehidupan kita yang gelap, yakin saja dengan usaha kita pasti ada penerangan. Malam ini kita merenungkan tentang mukjizat Al-Quran. Kita pernah bertanya dalam hati, mengapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat Allah pada Rasulullah? Apa istimewanya? Namun sampai saat ini memang harus diakui bahwa tidak ada kitab yang paling sering dibaca di muka bumi ini selain Al-Quran. Tiada kitab yang paling sering dihafal bahkan sampai titik komanya selain Al-Quran. Mungkin kita pernah, bahkan pernah membaca. Beberapa kali Bung Karno merujuk kepada Al-Quran ketika hendak membuat kebijakan termasuk menentukan pilihan. Biasanya beliau membuka halaman Al-Quran secara random, kemudian membaca surat yang pertama kali dibacanya di halaman itu. Itulah kemudian yang beliau gunakan sebagai referensinya dalam membuat keputusan penting. Pendengar, para pecinta RRI, dimanapun saja berada. Tentunya, kita semuanya harus mampu untuk mencintai Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Mungkin banyak orang tetua kita dulu tertatih-tatih untuk memahaminya, karena pasti banyak misteri dan juga makna yang belum terungkap dari apa yang dijelaskan di dalamnya. Pendengar, beberapa saat yang lalu, ada tulisan tentang faedah baca Al-Quran yang mungkin baiknya kita harus pahami, khususnya bagi pecinta baca Al-Quran agar lebih semangat lagi. Luar biasa bagi yang rajin baca Al-Quran, kabar yang gembira, berkata Abdul Malik. Abdul Malik bin Umay, satu-satunya manusia yang tidak tua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Berkata Al-Imam Qurtubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar, meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya, Abbas bin Abdidiyah Amiladai, rahimahullah, berbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Masih banyak lagi pendengar mukjizat Al-Quran. Pada intinya, hal pertama yang harus kita lakukan, cintai Al-Quran, belajar Al-Quran, dan renungkan serta amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nafa Naura Sasabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program Masa 1 mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar senang sekali rasanya. Saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini. Dan tadi kami telah kumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, sentuhan iman RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat dan rahmatnya Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita masih bertahan hidup pada hari ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan berbicara tentang 7 cara Hasan Albana mendidik anaknya. Kita tahu bahwa Hasan Albana adalah seorang ulama yang soleh, yang sangat terkenal, termasyhur di masanya, bahkan sampai sekarang. Barangkali kiat-kiat dan cara yang beliau lakukan dalam mendidik anak-anaknya ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Bagaimana cara Hasan Albana kemudian mendidik anaknya? Yang pertama adalah Hasan Albana itu senantiasa makan bersama keluarga. Sederhana, tapi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa sesibuk apapun kita, sehebat apapun karir kita, keluarga itu tetap skala prioritas. Luangkanlah waktu di antara 3 jadwal makan ini, makan pagi atau sarapan, terus siang, dan malam, paling tidak sekali itu kita agendakan untuk makan bersama keluarga. Begitu bahagianya, begitu nikmatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, hadir kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dikelilingi oleh anak-anak tercinta. Dan alhamdulillah, misalnya kalau ada di sana orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang duduk dengan kita untuk makan bersama, itu kenikmatan yang jauh lebih nikmat di atas segalanya. Tapi apa yang terjadi di zaman now, sekarang ini? Bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, yang kemudian makan bersama keluarga tak pernah terjadi. Bahkan dalam 1 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Ibunya sibuk berkarir menjadi wanita karir. Anak-anaknya sibuk dengan sekolahnya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk terjadi prosesi makan bersama ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Hasan Albana. Kenapa? Karena dalam 1 meja itu banyak prosesi pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana etika kita memperlakukan makanan, bagaimana sikap kita terhadap makanan, bagaimana kita duduk dengan sempurna sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita awali makan kita dengan doa bersama. Kita tutup juga dengan doa bersama. Subhanallah. Tapi yang terjadi zaman sekarang ini, karena kesibukan yang luar biasa, makan bersama ini sangat jarang terjadi. Sehingga ada sebagian anak, sebagian istri, sebagian suami yang merindukan kondisi ini, ya, untuk kemudian menikmati hidangan itu secara bersama-sama. Kalaupun tidak bisa kita lakukan setiap hari, minimal 1 minggu sekali untuk makan bersama. Tidak di rumah, kita silakan makan bersama di luar.
Tidak juga bisa satu bulan sekali, minimal dua bulan sekali. Dan jangan sampai ini tidak kita lakukan, karena percuma kita mengumpulkan harta yang banyak, kita punya kedudukan, punya pangkat dan sebagainya, punya jabatan, tapi wallahu a'lam, misalnya kalau seandainya kita tidak bisa menikmati harta itu bersama keluarga, salah satunya adalah dengan kita menikmati secara bersama-sama. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Hasan Albana, yaitu menasihati anak-anaknya secara tidak langsung. Ya. Jadi bagaimana menasihati secara tidak langsung? Artinya beliau langsung memberikan ketauladanan. Ketika azan sampai, beliau langsung ambil wudu, terus sholat berjamaah. Yang laki-laki diutamakan ke masjid, yang ibu-ibu dan perempuan silakan sholat di rumah. Mau ke masjid? Boleh. Berikan keteladanan, berikan contoh. Ya. Ketika makan bersama tadi misalnya, bagaimana kita berikan keteladanan untuk cuci tangan sebelum makan? Untuk mengambil makanan dengan tangan kanan dan hindari dengan tangan kiri dan sebagainya. Itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menasihati anak-anak kita itu malah dengan bentakan, dengan suara keras dan sebagainya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Hasan Albana adalah membuat catatan terperinci terhadap keadaan setiap anak. Oh, anak yang tua begini, begini, begini. Anak yang kedua begini, begini. Yang ketiga begini, begini. Nah, apa guna catatan ini? Catatan inilah yang kemudian kita sebagai orang tua bisa mengarahkan kemana anak ini nanti punya potensi, punya bakat dan punya minat. Jangan kemudian kita, anak saya harus masuk pesantren, sementara anak tidak mau dia masuk pesantren. Anak saya harus masuk sekolah favorit, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Apa yang terjadi? Anak berontak, yang mau sekolah ini saya atau ayah, yang mau sekolah ini saya atau ibu. Jadi seringlah berdiskusi, seringlah bercakap-cakap dengan anak-anak kita, berbincang-bincang apa keinginan dia, dengarkan keluhannya, dan kalau itu baik, kita luruskan, kita teruskan, kalaupun itu salah, kemudian kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah menemani anak-anak ketika bermain. Kalau tadi kita makan bersama, ketika anak-anak sedang bermain, luangkanlah waktu kita untuk duduk minimal di tempat anak-anak kita bermain. Atau kita ajak ke pusat permainan, kita temani dia dengan cara kita main bersama, outbound bersama dan sebagainya. Ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita yang mohon maaf sekarang ini, ya di zaman sekarang ini sudah mulai terkikis dengan kebutuhan zaman yang ada. Sehingga kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jangankan untuk menemani anak-anak bermain, di rumah saja kita sudah jarang. Pergi kita pagi, pulangnya juga sudah malam. Coba kita lihat saudara-saudara kita di kota besar. Kalau di Bengkulu, alhamdulillah masih enak. Di kota-kota besar jam 2, jam 3 dia sudah bangun dan dia sudah harus berangkat pagi-pagi. Dan pulangnya nanti sudah malam, anak-anak sudah dalam keadaan tidur. Yang selanjutnya adalah tidak ada suara keras di dalam keluarga. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan yang terbaik. Jangan kemudian kita bentak-bentak anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi memori otak-otak anak kita. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan kita mengatakan anak kita bodoh, bigal, buyan dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang akan masuk ke dalam otaknya dan itu akan teringat, terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Tapi lakulah pendidikan. Ketika dia melakukan kesalahan, tergolah dengan baik. Ini salah nak, yang betul itu ini dan ini yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah menyediakan buku-buku dan perpustakaan di rumah. Walaupun itu hanya sekedar satu lemari misalnya, tapi setidaknya ada buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Atau anak-anak kita melihat, untuk apa ini ayah atau ibu mengoleksi buku sebanyak ini? Ya inilah nanti yang bisa memberikan pelajaran buat anak-anak sekalian. Silakan dibaca, dipahami, dipelajari. Yang tidak mengerti, silakan tanyakan.
Inilah yang diterapkan oleh Hasan Albana yang kemudian mencetak anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan terakhir yang dilakukan oleh Hasan Albana adalah mendidik budaya infak sejak kecil atau sejak usia dini. Ajaklah anak-anak kita untuk sholat ke masjid bagi yang laki-laki. Memang sholat yang terbaik bagi laki-laki itu adalah di masjid, bukan di rumah. Berikan uang walaupun itu sekedar 1.000 dan 2.000. Berikan pendidikan kepada anak. Nak, ini pegang, kalau nanti masuk masjid ada celengan, masukkan ke dalam celengan. Maka itu akan berdampak luar biasa. Ini kadang-kadang tidak kita, anak mau nyumbang malah justru kita yang marah. Mestinya ketika anak kita memberikan sumbangan kita bahagia. Kenapa? Karena ada jiwa sosial di dalam anak-anak kita. Disitulah kita menimbulkan rasa dan sikap anak itu punya apa, rasa sosial yang tinggi, rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama muslim. Nah, kalau ini yang kemudian kita budayakan semenjak usia dini, semenjak anak-anak kita masih dalam posisi pendidikan, maka insya Allah ya, anak-anak kita akan terbiasa bahwa kebersamaan itu penting, bahwa contoh keteladanan itu penting, berimpak, bersedekah dan ibadah itu adalah penting, dan itu sudah kita ajarkan. Bukan malah justru sebaiknya, sebaliknya, kita sibuk dengan nafsi-nafsi kita, diri kita sendiri. Tidak ada rasa peduli, padahal ingat bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama bagi anak-anaknya. Kalau kita salah menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka itu juga akan berimplikasi dengan perilaku dan sikap anak-anak kita. Kita ingin menjadi anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, maka tunjukkanlah perilaku yang soleh dan soleha di dalam keluarga. Sekarang budaya maghrib mengaji sudah sangat jarang terjadi. Selesai sholat maghrib, kita baca Quran bersama-sama. Atau sang ayah mendengarkan anaknya membaca Al-Quran. Ini sudah jarang sekali terjadi. Bahkan hampir punah. Ya. Yang terjadi apa? Belum selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kita sudah lari, berat, menghidupkan televisi. InsyaAllah. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita mau menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkarakter, ya, berjiwa islami, kalau kemudian itu malah justru menyengsarakan anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu, para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari sekarang, ayo kita kembali menyadari bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita itu sangat penting. Bahwa keteladanan terhadap anak-anak itu sangat penting. Karena inilah yang kemudian akan mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan marah kalau satu saat misalnya anak kita menjadi pembangkang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan keteladanan. Apa yang kita tanam sekarang, maka itulah yang akan kita nikmati di kemudian hari. Kalau kita baik dengan anak-anak kita, maka insya Allah kita juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita di suatu saat nanti. Tapi kalau mulai dari bayinya saja kita sudah jahat, maka jangan berharap kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan dan kejahatan yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati kita, bahwa harta yang kita cari, kedudukan yang kita inginkan, itu adalah semuanya untuk anak-anak kita, sehingga kita lebih semangat melakukan aktivitas di pagi yang berbahagia. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban, berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Jumat 31 Juli 2026, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dan memperkuat swasembada pangan. Atasi bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Dengar inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Midoktoria.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dan memperkuat swasembada pangan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pertanian modern Advanced Agriculture System PSAAS Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu di Balai Raya Semarang Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang mewakili Gubernur Bengkulu mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya modernisasi pertanian menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas

0: Kementerian Pertanian melalui berbagai inovasi dan program modernisasi akan memperkuat pembangunan sektor pertanian di Bengkulu. Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi moda penting dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. PMAAS dorong transformasi pertanian modern berbasis teknologi tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Kementerian Pertanian terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui penerapan program pertanian modern Advanced Agricultural System, PMAAS, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Program tersebut mengedepankan pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung tercapainya sistem pertanian yang lebih maju, presisi, dan berkelanjutan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu, Dr. Sanora Yuliasari STPMP menjelaskan bahwa PMAAS merupakan program terbaru dari Kementerian Pertanian yang dirancang sebagai sistem pertanian intensif berbasis teknologi tinggi. Menurutnya, konsep tersebut menitikberatkan pada efisiensi, mekanisasi, dan penerapan pertanian presisi agar hasil produksi dapat meningkat secara optimal. Sanora mengungkapkan bahwa model PMAAS mengadopsi praktik pertanian yang telah berkembang di Arkansas, Amerika Serikat, yang menjadi salah satu kawasan pertanian subur. Ia mengatakan konsep tersebut diadaptasi setelah Menteri Pertanian melakukan kunjungan ke wilayah tersebut untuk mempelajari sistem budidaya yang dinilai berhasil meningkatkan produktivitas pertanian.
2: Program terbaru Kementerian Pertanian saat ini adalah PMAAS, Pertanian Modern Advanced Agricultural System. PMAAS merupakan sistem pertanian intensif berbasis teknologi tinggi yang menekankan efisiensi, mekanisasi, dan presisi. Model ini mengadopsi praktek pertanian yang berkembang di Arkansas. Hasil kunjungan Bapak Menteri Pertanian ke Arkansas, sebuah kawasan subur di Amerika Serikat. Jadi sistem tanam benih langsung dengan jarak tanam rapat sehingga mampu mengoptimalkan penggunaan lahan, dan metode itu diintegrasikan dengan inovasi untuk mengoptimalkan produksi.
1: Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa sistem yang diterapkan menggunakan metode tanam benih langsung dengan jarak tanam lebih rapat sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Menurutnya, metode tersebut dipadukan dengan berbagai inovasi teknologi agar proses budidaya menjadi lebih efektif sekaligus mampu meningkatkan hasil produksi secara maksimal. Melalui penerapan PMAAS, pemerintah berharap modernisasi pertanian dapat semakin memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan sistem pertanian berbasis teknologi juga diharapkan mampu menciptakan usaha tani yang lebih efisien, produktif, dan mampu menjawab tantangan sektor pertanian di masa mendatang. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat penerapan program padi model Modern Advanced Agriculture System PMAAS sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Program yang dijalankan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu ini menargetkan penerapan di lahan sawah seluas 8.214 hektar pada 2026 di 9 kabupaten. Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi penerapan budidaya padi model PMAAS, padi model Modern Advanced Agriculture System Provinsi Bengkulu, dilaksanakan di Balai Raya Semarang Bengkulu yang digelar Kamis kemarin. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu, Sanora Yuliasari, mengatakan PMAAS mengintegrasikan mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan digitalisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi. Hingga saat ini, calon petani, calon lokasi, CPCL, yang telah terdata mencapai 3.927 hektar atau sekitar 48% dari target dengan dukungan Kementerian Pertanian berupa benih padi, silika, dolomit, herbisida, pestisida, dan alat mesin pertanian. Wakil Gubernur Bengkulu Insinyur Haji Mian meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota aktif mengawal pelaksanaan PMAAS di lapangan agar target dapat tercapai. Menurutnya, model budidaya tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas, bahkan melipat gandakan hasil panen padi per hektar apabila diterapkan secara optimal. Penanggung jawab swasembada Provinsi Bengkulu, Andi Muhammad Idil Fitri, mengatakan Bengkulu memiliki potensi besar untuk mengembangkan program tersebut melalui

0: optimalisasi lahan, cetak sawah, dan perluasan luas tambah tanam. Pemerintah daerah juga terus mendorong dukungan pemerintah pusat mulai dari penyediaan benih, perbaikan jaringan irigasi, pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian, hingga pengembangan hilirisasi agar manfaat program dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Atasi bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
2: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
1: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendius Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek RI berkolaborasi dengan Komisi 10 DPR RI menggarakan workshop bertajuk Membangun Dosen Profesional dan Berdaya Saing di Kampus TIA Bengkulu. Kegiatan menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi dosen dan tenaga kependidikan guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Kota Bengkulu. Workshop tersebut menghadirkan Profesor Evi Damayanti, Dewan Guru Besar IPB sebagai narasumber utama yang memberikan wawasan mengenai penguatan profesionalisme dosen, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan riset yang berdampak bagi masyarakat, serta strategi membangun pendidikan tinggi yang adaptif di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi harus dimulai dari penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Mengingat dosen memiliki peran strategis dan mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Untuk itu diharapkan workshop ini mampu melahirkan dosen-dosen yang inovatif, kreatif dan profesional dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, tenaga kependidikan juga diharapkan semakin kompeten dan memberikan layanan akademik yang berkualitas bagi civitas akademika.
3: Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu sekalian. Kita ingin memperbaharui pemahaman dosen mengenai metodologi pengajaran modern, riset berdampak dan pengabdian masyarakat, sekaligus memperbaiki tenaga kependidikan dengan keterampilan administrasi berbasis digital yang adaptif.
0: Lebih lanjut, Dewi juga mengemukakan kolaborasi antara Kemendikti Saintek RI, Komisi 10 DPR RI, dan perguruan tinggi menjadi langkah penting dan mendorong transformasi pendidikan tinggi yang lebih adaptif, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun perkembangan global. Warta berita daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Anggota DPD RI, Destita Hairilisani, mengapresiasi hadirnya sekolah rakyat di Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
4: Anggota DPD RI Destita Khairilisani mengapresiasi program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur sebagai wujud nyata implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat daerah dan perwakilan Kementerian Sosial RI serta anggota DPR RI. Hadirnya anggota DPD RI Destita Khairilisani ini menghadiri acara open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi mendalam atas program strategis yang dihadirkan oleh Presiden bagi masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendidikan ini adalah bentuk implementasi nyata dari cita-cita luhur Undang-Undang Dasar. Hal tersebut membuktikan komitmen negara dalam memastikan anak-anak yang memiliki keterbatasan akses bisa mendapatkan jaminan pendidikan yang layak. Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian materi pembelajaran akademik harian saja. Lembaga ini juga merancang sistem pendidikan berasrama guna membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian siswa.
5: Tentunya saya, Destita, sebagai salah satu anggota DPD RI Provinsi Bengkulu, saat ini di Komite 3 terkait pendidikan, sangat mengapresiasi pertama kepada Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden sudah menghadirkan Sekolah Rakyat ini di Kabupaten Kaur, salah satu Provinsi Bengkulu. Tentunya ini merupakan program yang secara nyata merupakan implementasi dari cita-cita undang-undang kita di mana anak-anak terlantar pendidikannya ditanggung oleh negara.
4: Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian materi pembelajaran akademik harian saja. Lembaga ini juga merancang sistem pendidikan berasrama guna membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian siswa. Keberadaan lembaga pendidikan gratis ini diharapkan mampu menjadi pilar pemerataan mutu pengajaran di wilayah pelosok. Seluruh pihak optimis fasilitas ini terus berkembang demi kemajuan generasi muda Kaur. Destita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur yang telah mampu menghadirkan Sekolah Rakyat dengan konsep dan fasilitas yang mendukung di Kaur dan Provinsi Bengkulu. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Ya, pendengar warta berita daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Duta Baca Bengkulu 2018, Herawati, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi, namun buku fisik hingga kini masih memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan. Menurutnya, meski sebagian besar masyarakat mulai beralih ke buku digital karena lebih praktis dan mudah dibawa, tidak sedikit pembaca yang tetap menyukai pengalaman membaca buku cetak. Terbukti dari antusiasme masyarakat yang masih tinggi pada berbagai pameran buku dan festival literasi. Herawati menjelaskan perpustakaan saat ini juga mulai mengembangkan layanan digital untuk melengkapi koleksi buku cetak sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi para pembaca. Ia menilai kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak usia dini melalui dukungan keluarga dan sekolah karena lingkungan yang mendukung akan berperan besar dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Herawati mengatakan pemerintah, penerbit, dan komunitas literasi terus menggelar berbagai program guna meningkatkan minat baca masyarakat. Ia menegaskan bahwa buku fisik dan buku digital bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan pembaca, dengan tujuan utama membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari proses belajar sepanjang hayat. KPU Kabupaten Kaur gandeng PGRI jadi tim panelis Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur tengah mempersiapkan gelaran Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026 mendatang. Ajang edukatif ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman, wawasan kebangsaan, serta kesadaran demokrasi bagi para pemilih pemula di wilayah Kabupaten Kaur. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kusoyo menegaskan bahwa pihak KPU berkomitmen menjaga independensi dan kualitas materi perlombaan. Oleh karena itu, tim panelis atau tim perumus soal LCC akan melibatkan penuh pihak eksternal secara independen, yakni dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Keterlibatan tim independen dari PGRI dinilai sangat krusial agar penyusunan soal-soal kompetisi tetap objektif dan sesuai dengan standar akademis tingkat menengah atas. Nantinya, tim panelis dari PGRI inilah yang memegang tanggung jawab penuh dalam merancang dan menyusun seluruh pertanyaan yang diujikan kepada para peserta sepanjang pelaksanaan LCC pada Agustus 2026 mendatang.
7: Kita sebut tim perumus ya, untuk merumuskan soal-soal, menyusun dan agendanya itu kita ambil dari tim independen ya, teman-teman PGRI. Tim mereka kita berikan waktu untuk menyusun soal-soalnya dulu, terus nanti kita soalnya itu kita kembangkan kepada nanti pada hari hanya nanti begitu.
6: Tony mengungkapkan melalui sinergi bersama PGRI ini, KPU Kabupaten Kaur berharap kegiatan LCC tingkat SMA sederajat tidak sekedar menjadi ajang kompetisi antar sekolah, melainkan juga wadah sosialisasi yang efektif. Edukasi kepemiluan berbasis perlombaan ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan siap berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bengkulu Selatan terus berjalan. Sejak dimulainya program pemutihan pajak, hingga bulan Juli 2026, sebanyak 19.502 unit kendaraan di Kabupaten Bengkulu Selatan telah melunasi pajaknya. Kepala UPTD Samsat Bengkulu Selatan, Okti Akabri, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Menurutnya, program pemutihan pajak tersebut memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, diantaranya penghapusan denda, tunggakan pajak, serta kemudahan dan proses balik nama kendaraan. Maka dari itu, bagi masyarakat yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor, dihimbau untuk memanfaatkan program pemutihan ini, karena program ini masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Menumbuhkan kelekatan orang tua dan anak di tengah kesibukan, berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
8: Kesibukan bekerja dan padatnya aktivitas harian kerap membuat waktu kebersamaan antara orang tua dan anak semakin terbatas. Padahal, kelekatan emosional ataupun bonding menjadi pondasi penting dalam membentuk rasa aman, percayaan diri, serta kesehatan mental pada anak usia dini. Direktur Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani, mengatakan bahwa kelekatan tidak selalu diukur dari lamanya waktu bersama, tetapi dari kualitas interaksi yang dibangun setiap hari. Perhatian penuh saat berbicara, mendengarkan cerita anak, hingga memberikan pelukan dan juga apresiasi sederhana dapat memperkuat hubungan emosional dalam keluarga.
9: Lindungi anak, kemudian siapkan masa depannya. Nah, siapkan masa depannya itu yang harus benar-benar kita rumuskan ya, strateginya kayak apa. Karena dunia ini semakin kompleks, persaingan semakin ketat. Jadi bagaimana menyiapkan anak supaya anak bisa tumbuh kembang dan menempuh pendidikan dengan baik tanpa kekerasan, sehingga anak bisa jadi orang yang kita harapkan sebagai orang tua.
8: Kelekatan yang kuat mampu menjadi benteng bagi anak dari segala resiko sosial, termasuk kekerasan, perundungan, maupun pengaruh negatif lingkungan. Orang tua diharapkan menjadi tempat pertama yang nyaman bagi anak untuk mencari solusi ketika menghadapi masalah. Susi Handayani juga mengajak seluruh keluarga untuk mulai membangun budaya komunikasi yang positif di rumah, meskipun hanya memiliki waktu yang terbatas setiap hari. Dengan hubungan yang hangat dan saling percaya, tumbuh kembang anak dapat berlangsung lebih optimal, sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307-079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria. Selamat pagi.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu. Hari ini akan disampaikan Evi dari forecaster BMKG Fatmawati Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya secara berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi umumnya secara berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada dini hari, kondisi umumnya secara berawan. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Iya, pendengar, baru saja dilaporkan Evi dari BMKG Bengkulu, pendengar. Dan masih di Bengkulu pagi ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa interaktif bersama kami, pendengar. Ada Bapak M. Leo Fadli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu dan Ibu Nur Sulistyo B. Ambarini selaku Seksi Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Sin Yohanes Penginjil Bengkulu. Dan nanti kita akan berbincang-bincang, pendengar, tentang temanya menjaga pantai wisata meningkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu.

Selamat pagi, semangat ya pendengar untuk semuanya di pagi hari ini. Hari Jumat 31 Juli, penghujung di bulan Juli 2026. Walaupun dompet makin menipis gitu ya pendengar, tetap semangat. Besok sudah tanggal 1. Tapi bagi sebagian yang bekerja di sektor swasta, sudah gajian ya di akhir bulan. Semangat untuk semuanya. Pendengar, kondisi ekosistem hutan menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan hidup harimau Sumatera di habitat alaminya. Keseimbangan antara predator, satwa mangsa, dan tutupan hutan ini menjadi penentu keberlangsungan populasi spesies yang kini berstatus terancam punah tersebut. Pendengar Kasih Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona, Esut MSI, saat dialog di RRI Bengkulu pada 29 Juli 2026 mengatakan kondisi habitat harimau Sumatera tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan harimaunya saja. Menurutnya seluruh komponen ekosistem harus dilihat secara menyeluruh karena semuanya saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Harimau Sumatera merupakan predator puncak yang memiliki peran penting menjaga keseimbangan populasi satwa liar di dalam hutan. Sementara itu keberadaan satwa mangsa seperti rusa, kijang ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rantai makanan sekaligus mendukung kelangsungan hidup harimau. Mariska menuturkan, satwa mangsa juga memiliki fungsi ekologis yang sangat besar bagi kawasan hutan primer maupun sekunder. Hewan-hewan tersebut pendengar berperan sebagai penyebar biji-bijian melalui aktivitas pencari makan, sehingga membantu regenerasi berbagai jenis tumbuhan dan pohon di dalam hutan. Temukan beragam berita informasi lainnya pendengar hanya di rri.co.id.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Baik pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911.